101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari Senin? Sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Biar makin semangat ya, untuk mengawali Senin paginya. Dan kita langsung battle aja deh, grup atau band dari Indonesia yang lagunya pasti bikin kamu semangat di pagi hari ini teman Pro 2. Itu Hi-Fi versus GAC versus Malik and The Essentials. Kenapa sih harus banget ikutan polling atau voting musisi terbaik? Karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan teman Pro 2 ya. Terus gimana cara ikutan polling atau votingnya? Gampang, tinggal kamu search aja Instagram kita di @rri_pro2banten. Habis itu klik icon story-nya dan tinggal langsung voting atau polling di situ aja. Tapi kalau nggak mau repot, bisa banget langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016 teman Pro 2. Kalau gitu, untuk menemani pagi kamu biar makin semangat, ada Nauna dengan Shoot.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Traffic update bareng Pro 2 FM Banten, teman Pro 2. Dan sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas Kota Serang bersama Brigpol Mahsum dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpol Mahsum, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Selamat pagi masyarakat Kota Serang. Dengan saya Brigpol Mahsum dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota. Mohon izin dilaporkan untuk pendengar pagi hari ini. Untuk arus lalin pada pagi hari ini keseluruhan berdasarkan pantauan petugas di lapangan, untuk pagi hari ini secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai namun tetap lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat kerja maupun anak-anak sekolah yang berangkat sekolah pagi hari ini mulai ada peningkatan untuk arus lalin seputaran Kota Serang, khususnya di jalur protokol, jalur Ahmad Yani, jalan Sudirman yang akan mengarah gerbang tol Serang Timur. Kabupaten terpantau meriah namun tetap lancar terkendali, belum ada kemacetan yang berarti. Demikian, itu saja yang dapat dilaporkan para pendengar.
0: Baik, terima kasih. Apakah memang ada himbauan untuk teman Pro 2 di pagi hari ini?
1: Untuk himbauan untuk teman-teman Pro 2, teman-teman sahabat pendengar pagi hari ini dihimbau agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengendara mobil, dan utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Itu aja mungkin para pendengar.
0: Baik, terima kasih Brigpol Mahsum dari Polresta Serang Kota untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

My name is Beautiful Day, teman-teman dua. Satu lagu dari Koldiak dengan Beautiful Day. Gimana? Senin paginya udah makin semangat di pagi hari ini. Karena biasanya kalau Senin adalah hari yang cukup membuat agak-agak males gitu teman-teman dua ya. Tapi justru hari Senin adalah hari terbaik teman-teman dua untuk memulai minggu ini. Dan kalau mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget untuk mengetahui perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026. Di mana di pagi hari, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun, ada sedikit hujan ringan nih diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cilegon, Pontang, Pabuaran, Padarincang, Gunung Sari, hingga Taktakan. Memasuki siang hari, teman Pro 2 masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang ada di sekitaran Kaduhejo, Cadasari, Ciomas, Sajira, Maja, hingga Curug Bitung. Dan juga hujan ringan diprediksi akan turun di sekitaran Mandalawangi, Pandeglang, Lewi Damar, Rangkas Bitung, Lebak Gedong, Petir, Baros, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Padarincang, Gunung Sari, Serang, Cilegon, Jayanti, Tiga Raksa, Balaraja, Legok, Pagedangan, Cisauk, Serpong, hingga Pamulang. Untuk malam hari teman Pro 2 berawan, jadi kamu bisa beraktivitas dengan enjoy nih ya. Dan di hari ini teman Pro 2 suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu, untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai, teman Pro 2 waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan karena hari ini didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang teman Pro 2, maka kiranya kamu jangan lupa untuk selalu menyediakan payung dan juga jas hujan untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan. Kalau gitu pagi ini biar makin semangat dalam perjalanan menuju kantor teman Pro 2, satu lagu dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Training Season by Dua Lipa Teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepas dan waktu 49 menit pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku sebelumnya bahwa aku bakal mengumumkan musisi pilihan kamu di pagi hari ini. Tadi ada battle antara Hi-Fi versus GAC dan juga versus Malik and the Essentials. Kalau dari voting atau polling yang masuk di Instagram story kita, ini kayaknya lagi ter-Hi-Fi-Hi-Fi sih Teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Hi-Fi dengan Main, dilanjut dengan satu-satunya dan ditutup dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Sepada nih ya. Dan lately lagi rame banget tentang mindfulness. Kenapa rame gitu kan? Karena salah satu influencer bilang katanya udah banyak banget bad news yang dia terima gitu kan. Dan sebenarnya oke aja sih, karena kan mindfulness ini adalah salah satu kemampuan diri kita gitu ya, untuk menyadari apa yang kita lakukan dan juga kita rasakan, serta menerimanya. Kalau ada bad news ya kita terima gitu kan. Dan gimana caranya kita bisa balik lagi ke posisi yang baik gitu kan, atau in positive way. Tapi kita gak bisa menghilangkan atau mengenyempingkan otak kita tuh bakal lelah teman Pro 2 dengan kabar buruk atau bad news yang datang setiap hari. Dan apalagi tiap buka handphone atau smartphone pasti isinya berita-berita yang sebenarnya kita gak mau gitu kan. Tapi semakin diselami kita makin ngerasa kayak drain aja gitu kan, makin capek gitu bawaannya teman Pro 2. Nah sekarang masyarakat itu udah gampang banget gitu kan terpapar berita-berita dari berbagai sosial media. Mau kamu buka TikTok, mau kamu buka Instagram, mau kamu buka YouTube, apapun itu, pasti FYP-nya adalah yang sebenarnya kita gak pengen-pengen banget teman Pro 2. Nah dari fenomena ini itu bakal menciptakan kelelahan empati yang biasanya membuat banyak orang bakalan kayak aduh capek banget ya, bakalan kewalahan dan kehilangan harapan. Dan kadang memang ruang batin kita tuh sebagai manusia tuh gak dirancang untuk menampung beban informasi sebesar yang dihasilkan dunia maya saat ini teman Pro 2. Kira-kira kalau kita aja udah ngerasa capek banget gitu kan teman Pro 2, kalau manusia purba dulu menghadapi informasi yang sangat amat banyak ini seperti apa teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada, dan kita masih bahas tentang informasi yang banyak banget masuk ke kita Teman Pro 2 ya. Tapi kira-kira apakah manusia purba juga menghadapi beban informasi yang sama besarnya? Dan Robin Dunbar melalui Dunbar's Number menjelaskan bahwa otak manusia itu berevolusi untuk mengelola hubungan sosial dalam kelompok kecil yang biasanya berisi 100 hingga 200 orang. Nah, kapasitas kognitif ini terbentuk selama ribuan tahun dan tidak pernah berubah secara signifikan hingga saat ini. Terus kenapa sih kalau ada berita buruk gitu ya, kenapa rasanya lebih berat dibandingkan berita-berita baik atau good news Teman Pro 2? Jadi Roy Baumeister lewat konsep negativity bias menjelaskan kalau otak manusia itu lebih responsif terhadap ancaman daripada kabar-kabar baik atau kabar-kabar positif gitu ya. Dan ini jadi mekanisme bertahan untuk kehidupan gitu ya, yang mana membuat setiap kabar buruk terasa lebih besar dan juga mendesak daripada seharusnya. Terus gimana sih media digital ini semakin memperburuk gitu ya kabar-kabar negatif atau kabar-kabar yang kurang mengenakan di sosial media Teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas gitu ya, kenapa sih bad news nih gampang banget gitu ya kita terima Teman Pro 2. Karena ini di era media sosial yang wah jujur ini arus informasinya sangat amat kencang sekali Teman Pro 2. Apalagi kalau sosial media ini kan menggunakan algoritma Teman Pro 2 ya. Jadi arus informasinya tuh gak bakal berhenti, yang mana membuat batas antara peristiwa mau di lokal ataupun di global jadi acak-acakan Teman Pro 2. Dan algoritma ini cenderung untuk memperkuat konten-konten yang isinya tuh emosional, sehingga kabar-kabar yang mungkin bagi kita tuh kayaknya gak begitu menyenangkan gitu kan, atau kabar-kabar buruk ini menyebar lebih cepat daripada penjelasan atau cara untuk menemukan solusinya Teman Pro 2. Terus kenapa ya kok banyak banget orang yang rasa bersalah ketika memilih berhenti untuk peduli? Jadi Arlie Hochschild ini punya konsep katanya emotional labor, yang menjelaskan bahwa masyarakat ini menuntut kerja emosional dari individu, termasuk kewajiban untuk selalu peduli terhadap isu-isu sosial. Nah, tuntutan ini menciptakan rasa bersalah ketika seseorang memilih untuk melindungi kesehatan mentalnya sendiri. Kalau kamu Teman Pro 2 pernah nggak ada di momen ini yang mana kadang ngerasa udah cukup banget deh gitu kan, overstimulate dengan berita-berita yang ada di sosial media? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Produ on Monday is back, masih bareng BTB teman Produ, dan kita masih bahas tentang masifnya berbagai informasi, terutama berita-berita buruk di sosial media teman Produ ya. Terus gimana sih kalau sosiolog menjelaskan fenomena atau kelelahan empati ini teman Produ? Jadi Ulrich Beck lewat konsep masyarakat risiko menjelaskan kalau manusia modern itu hidup dalam bayangan ancaman global yang tidak dapat dikendalikan secara individual. Yang mana Anthony Giddens juga menambahkan bahwa disembedding membuat peristiwa jauh terasa dekat sehingga beban psikologis menjadi berlipat ganda. Tapi apakah manusia ini bakal mampu beradaptasi dengan informasi yang sangat amat pesat ini teman Pro 2? Dimana masa depan kan semakin menuntut literasi digital dan juga emosional yang lebih baik gitu ya, supaya kita sebagai manusia itu nggak tenggelam dalam arus informasi. Dan kesadaran akan batas biologis menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan media digital. Terus gimana sih caranya supaya kita tetap peduli tanpa menghancurkan diri sendiri? Karena memang kalau kepedulian itu nggak harus berarti menerima atau merasakan segala penderitaan yang ada gitu kan ya. Dimana solidaritas yang berkelanjutan dibangun lewat simple things sebenarnya teman Pro 2 ya. Dengan mengonsumsi berita tanpa batas gitu kan. Bukan berarti kita mengonsumsi berita nggak ada batasnya, tapi kita tetap mempertahankan atau mengisi dengan sisi-sisi empati. Karena jujur, aku pun ngerasa kalau misalkan udah overwhelm banget gitu ya dengan informasi-informasi yang ada di sosial media, kadang ngerasa enough dulu deh gitu, kayak cukup dulu deh, nggak main sosmed dulu sebentar atau sementara, dan melihat kenyataan aja di real life teman Pro 2, kayak ngelamun gitu kan, atau enggak sosialisasi, bergaul gitu. Karena dari situ kita ngerasa dapat lagi energinya dibanding kamu terus-terusan

0: Radia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha damang.
3: Woi, cimana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.
5: 101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada TikTok to Deep Talk. Dan sudah masuk nih di segmen Indopedia teman Pro 2, di mana kita bakal membahas hal-hal menarik atau fakta-fakta unik dari Indonesia nih. Dan kalau jam-jam segini, apalagi hari Senin, mungkin kamu merasa bahwa hari Senin kamu adalah hari yang cukup berat. Biar enjoy, biar relax, kayaknya perlu ngopi dulu teman Pro 2. Kalau kamu tim yang ngopi ini harus sarapan dulu atau enggak? Kalau aku sih jujur harus sarapan dulu karena takut asam lambung naik teman Pro 2 ya. Tapi kamu tahu enggak sih, ternyata kopi-kopi Indonesia ini sangat amat banyak dan justru banyak penikmatnya dari mancanegara loh teman Pro 2. Karena memang sebagai salah satu penikmat kopi yang paling besar juga di dunia gitu kan teman Pro 2. Kalau based on geografis gitu ya, posisi Indonesia itu memang dilintasi oleh garis khatulistiwa dengan landscape pegunungan vulkanik, iklim yang tropis, serta karakteristik tanah yang subur, menempatkan negara kita sebagai salah satu produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dan jejak historis budidaya kopi di Nusantara ini bahkan sudah berlangsung sejak era kolonial pada abad ke-17. Seperti komunitas Java Pranger atau kopi Jawa misalnya, menjadi salah satu kopi pertama dari kawasan Asia yang menembus jaringan perdagangan internasional di Eropa. Dan seiring perkembangan zaman, industri kopi Indonesia itu sekarang bukan hanya berfokus pada volume produksi aja, tapi juga pada pengembangan varietas specialty coffee yang menawarkan profil rasa spesifik berdasarkan lokasi geografisnya. Dan di segmen selanjutnya teman Pro 2, BTB bakal bahas lagi kira-kira varietas kopi mana aja yang berhasil mendominasi pasar internasional. Kamu kepo nggak? Mungkin kamu yang sering ngopi udah ngeh gitu kan, tapi kayaknya kalau nggak suka-suka kopi banget, justru harus tahu fakta menarik ini teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Balik lagi bareng BTBT Mamro 2 di Indopedia. Dan kita masih bahas tentang kopi-kopi, varietas kopi dari Indonesia yang udah terkenal di mancanegara di Mamro 2. Karena memang setiap daerah di Indonesia ini menghasilkan biji kopi dengan organoleptik yang unik gitu ya. Dimana kopi Arabica Gayo dari dataran tinggi Aceh misalnya baru-baru ini menempati peringkat kelima dalam daftar biji kopi terbaik dunia versi publikasi Taste Atlas. Dan kopi ini juga diakui secara internasional berkat karakter clean up, keasaman yang rendah, serta kombinasi aroma floral dan juga rempah yang cukup kuat, teman Pro 2 ya. Selanjutnya di wilayah Barat Sumatera ada kopi Mandeling dan juga kopi Sidikalang yang menawarkan body yang tebal dengan dominasi rasa coklat, karamel, serta herbal notes. Sementara itu ada juga kopi Robusta Lampung yang mendominasi pasar ekspor untuk kategori robustness dengan karakter smoky dan roasted nut yang cukup kuat. Nah, kita berpindah nih teman Pro 2 ke kawasan Indonesia Timur, di mana kopi Toraja dari Sulawesi Selatan dan juga kopi Flores Bajawa dari Nusa Tenggara Timur memikat pasar Eropa dan juga Amerika Serikat lewat keasaman yang seimbang. Kemudian ada juga sentuhan spicy serta aftertaste yang manis alami yang cukup unik gitu ya. Tapi ada juga yang gak kalah unik teman Pro 2. Ada kopi Kintamani dari Bali yang memanfaatkan sistem agrikultur tradisional Subak Abian yang berdampingan dengan kebun jeruk sehingga menghasilkan aroma sitrus yang segar. Terus gimana sih fenomena ini tuh bisa berkontribusi pada sektor pariwisata kita teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini. Kalau kamu lagi butuh kopi, kayaknya harus ngopi deh teman Pro 2 biar fokus lagi gitu kan di pagi hari ini.

0: Tokopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Prodo on the Monday is back. Masih bareng BTB teman Prodo 2. Dan kita masih bahas kopi-kopi Indonesia yang terkenal banget nih di mancanegara. Jadi ini bukan mitos ya teman Prodo 2 ya. Karena biasanya kenapa sih kok orang-orang Indonesia banyak banget yang ngopi gitu kan? Karena di kita aja varietas kopinya banyak banget gitu. Dan popularitas kopi Indonesia itu gak pernah berhenti pada perdagangan biji kopi mentah atau green beans aja teman Prodo 2. Sekarang industri kopi ini udah berubah gitu ya ke sektor hulu dan juga hilir lewat pengembangan agrowisata berbasis edukasi kopi. Nah, fenomena ini tuh memungkinkan wisatawan untuk memahami rantai pasok kopi secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, pemetikan selektif, sampai ke pengolahan pasca panen, teman Pro 2. Bahkan beberapa destinasi agrowisata kopi yang merepresentasikan konsep ini antara lain ada di perkebunan kopi Belawan di Bondowoso, Jawa Timur, yang mempertahankan infrastruktur pengolahan peninggalan kolonial. Kemudian ada juga di kebun kopi Malabar di Pangalengan, Jawa Barat, hingga kawasan dataran tinggi Gayo di Aceh. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki kopi luwak, yaitu salah satu komoditas paling eksklusif di dunia yang mengalami proses fermentasi alami dalam sistem pencernaan luwak yang menghasilkan tingkat kepahitan lebih rendah dan juga profil rasa yang sangat amat halus. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira lebih suka varietas atau kopi yang seperti apa sih teman Pro 2? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.
2: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Manars. Jangan lupa dengerin 101,4

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar peramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

Setelah gue di GIA ini terlewati dengan 1000 kali, teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan kita sudah di segmen terakhir nih di Indopedia, teman Pro 2, di mana kopi memang selalu punya tempat tersendiri gitu ya di hati masyarakat. Dan ini sudah ada banyak nih WhatsApp di Pro 2 FM Banten tentang kopi yang teman Pro 2 suka nih. Pertama dari 0838 66 sekian, ada Dimas di Serang katanya, kalau saya pribadi sih paling cocok sama kopi Gayo buat seduhan manual brew sore-sore katanya. Keasamannya tuh pas dan gak bikin perut kembung. Dan katanya Dimas juga bangga banget kalau kopi lokal kita masuk top 5 dunia katanya. Terima kasih nih Dimas, bener banget lagi. Kalau kita ngomongin kopi Arabica Gayo gitu ya, karena memang tadi nggak bikin kembung banget gitu kan, kenyang banget gitu kan. Dan memang jadi kebanyakan orang Indo juga kayaknya suka juga sama kopi Gayo. Apalagi kalau bisa sampai diterima di pasar internasional, tandanya berarti orang-orang bule suka banget sama kopi kita kan, teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada juga nih dari 0812 43 sekian, ada dari Rina di Cilegon katanya. Kemarin tuh sempat banget jalan-jalan ke daerah Pangalengan, terus mampir ke perkebunan kopi. Katanya seru banget lihat proses sangrai tradisionalnya tuh langsung dari para petaninya. Dan hal itu bikin kita lebih menghargai proses di balik secangkir kopi. Mantap banget nih pagi-pagi udah filosofis banget nih Rina ya. Jadi ya selain memang agrowisata tuh untuk wisata, tapi jadi sarana untuk pendidikan juga dan juga edukasi gitu kan. Karena kadang konsumen tuh tahu enaknya aja gitu, padahal di balik nikmatnya kopi itu banyak banget proses yang dilalui. Ya enggak sih teman-teman Pro 2? Kalau pagi ini kamu udah ngerasa galau banget atau udah ngantuk banget, butuh doping, butuh semangat, jangan lupa ngopi teman Pro 2 ya. Dan biar makin semangat, satu lagu dari Bruno Mars deh dengan Cha Cha Cha.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku, BTB. Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan pasokan beras tetap terjaga di tengah penarikan 25 merek beras fortifikasi. Pemerintah memperkuat stok, penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta distribusi beras premium.

Informasi lainnya, teman Pro 2, anggota grup idol K-pop BTS Jimin telah mendapatkan penghargaan berupa sertifikasi platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang lewat lagu solonya Woo. Dan lagu solo Woo ini kini telah melampaui 100 juta streaming di Jepang.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Karateka Indonesia, Leisa Al-Humaira Lubis meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali tersebut diraih dari nomor kumite kelas plus 68 kg setelah kalah dari wakil Kirgistan Begimay Orozalieva. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Selamat malam kedua bantuan teman terbaik kamu. Selamat pagi teman kedua, selamat siang masuknya. Enggak kerasa nih udah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemenin sama BTB di siang hari ini. Dan enggak kerasa sudah di santai siang, kita juga sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kamu bisa request sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2. Dan satu lagu dari GAC, suara untuk menemani siang hari kamu.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Pamungkas dengan Adam katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Singgi. Singgi pengen dengerin Marshmallow featuring Ellie Goulding dengan Save My Love. And another one datang dari Kartika. Kartika pengen dengerin Arsy Widianto featuring Bianca Jodi dengan Caraku katanya. Alright, buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: tier 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afghan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afghan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afghan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afghan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afghan, Langit Merah Muda.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Baik lagi bareng BTB di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini teman Pro 2. Datang dari Regina. Regina pengen dengerin Natasha Sabella dengan Bosan Tanpa Alasan. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Raffi Sudirman featuring dengan GAC dengan Kisah Kasih di Jakarta. Alright, another one datang lagi dari Nindi. Nindi pengen dengerin Isyana Saraswati featuring Hindia dengan Hari Ini. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 ya, sisa 20 menit lagi lah ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Sawadika bayi Lisa, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan galau-galau, jangan bimbang-bimbang, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari sore siang sampai dengan sore ceria. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Selamat makan siang, teman Pro 2. Satu lagu dari Hindia dengan Everything You Are. Bye-bye.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Amat kayaknya deh. Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Radio. Kalau tadi santai siangnya ditemenin sama BTB, sekarang santai siang kamu ditemenin sama aku Sarah Ganevi, yang jadi teman terbaik kamu di santai siang dan juga sore ceria.

0: back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang. Bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Pro 2 udah jam makan siang. Kadang tuh suka bingung ya mau makan siang apa karena nggak punya pilihan. Terus scroll gitu kan ya. Terus tiba-tiba banyak banget pilihan. Mungkin salah satu yang muncul di pilihan kamu adalah sushi gitu ya. Sama Pro 2 itu bisa jadi untuk rekomendasi makan siang juga. Kalau kita ngomongin soal sushi tuh kadang suka bertanya-tanya gak sih kamu sama Pro 2, kenapa sih setiap kita makan sushi selalu ada wasabi? Padahal aku gak suka wasabi, dia gak enak gitu kan kayak. Tapi dia ada di setiap sushi gitu kan ya sama Pro 2. Ternyata ini kenapa harus wasabi yang bersama sushi gitu ya. Kenapa bukan bumbu lain atau saus deh ya, saus gitu kan. Nah ternyata ini keberadaan wasabi yang selalu bersama sushi ini ada alasannya udah dari lama banget sama Pro 2. Kita juga tahu kalau wasabi ini salah satu tanaman asli Jepang ya. Tanaman ini juga masih satu keluarga dengan mustard dan juga horseradish teman-teman Pro 2. Nah, keunikannya adalah ketiganya ini punya karakter pedas yang sama-sama tajam teman-teman Pro 2. Tapi sensasinya tuh nggak sama pedas kayak cabai gitu ya. Kalau cabai kan dia kayak kerasa membakar lidah kita. Nah, kalau wasabi tuh jadi kayak nyerang ke hidung gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, ternyata dulu itu wasabi ini selalu udah jadi temennya sushi, teman-teman Pro 2. Jadi kalau dulu kan nggak ada teknologi yang namanya kulkas gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi untuk menyimpan ikan gitu biar tetap aman, ini bukan hal yang gampang, teman-teman Pro 2. Ini jadi salah satu tantangan untuk penjual sushi di Jepang di masa lalu. Gimana caranya biar ikan ini bertahan lama gitu kan. Jadi mereka membutuhkan cara ini untuk memperlambat kerusakan ikan dan juga mengurangi resiko keracunan makanan. Nah, disinilah wasabi mulai jadi bestinya sushi teman-teman Pro 2. Jadi wasabi ini punya sifat antibakteri dan juga antimikroba ya. Dan kandungan itu ini bisa membantu melawan bakteri berbahaya yang mungkin ada di dalam ikan mentah teman-teman Pro 2. Jadi itu adalah alasan kenapa koki sushi dari masa lalu juga gitu sampai sekarang ini pakai sedikit wasabi di antara nasi dan ikan alias sushi teman-teman Pro 2. Jadi awalnya wasabi ini enggak cuma ditambahin untuk nambah rasa aja, tapi bahan ini juga jadi salah satu cara alami yang dipakai untuk membantu menjaga keamanan makanan. Terus wasabi juga fun fact-nya teman-teman Pro 2, ini bisa membantu menyeimbangkan rasa ikan berlemak kayak salmon dan juga tuna. Jadi sensasi pedas yang ada di wasabi ini membantu mengurangi juga aroma manis yang terlalu kuat di ikan teman-teman Pro 2. Jadi itu kalau kamu bertanya-tanya kenapa sih wasabi selalu ada sama sushi, itu alasannya teman-teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

102 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.

Tomro 2 masih ngomongin soal makanan dan juga berkaitan dengan sushi lah ya Tomro 2. Karena ini ada yang bikin gokil banget Tomro 2. Jadi ada sebuah jaringan restoran sushi ternama di Jepang yang mencetak rekor dengan membeli seekor ikan tuna sirip biru dengan seharga 510 juta yen atau sekitar 50 miliar rupiah Tomro 2, yang harga wow banget ya. Kayaknya kalau kita udah diinvestasiin lah ya, biar gak bisa kerja tiap bulanan udah dapat duit gitu ya. Dan ini 50 miliar untuk sebuah ikan Tomro 2 dalam lelang ya, yang kemarin di awal tahun ini rame banget Tomro 2. Harga ini juga jadi harga tertinggi sepanjang sejarah lelang tuna Tomro 2 di awal tahun ini di Jepang. Dan tuna raksasa ini beratnya sekitar 240 kg lah ya Tomro 2, yang wow ini berat banget pasti ya. Dan ini juga jadi apa ya, memecahkan rekor sebelumnya yang ikannya itu terjual sekitar 300 juta yen di tahun 2019 sama Tomro 2. Harga yang wow banget untuk seekor ikan ya Tomro 2, yang akhirnya ikan itu dibawa ke semua cabang perusahaannya untuk dipotong dan juga didistribusikan gitu ya ke seluruh jaringan restorannya di Jepang Tomro 2. Dan menariknya, walaupun harga ikannya super duper mahal banget 50 miliar rupiah Tomro 2, tapi menu tuna itu bakal tetap dijual dengan harga normal ke pelanggannya tanpa ada kenaikan harga Tomro 2. Wow, siapakah pelanggan yang beruntung makan ikan mahal itu ya Tomro 2?

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: penjahat.
1: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
0: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
1: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di Santai Siang. Dan kita sebentar lagi bakal ngomongin tentang olahraga yang lagi rame banget. Apalagi kalau bukan Asian Games, teman berdua. Dan Indonesia udah dapat medali loh. Jadi ada medali apa aja, sebentar lagi bakal aku spill teman berdua.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
5: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
4: Lah, emang ada yang beda?
5: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
4: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
5: Bisa.
4: Komunitas jomblo akut?
5: Boleh banget.
4: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
5: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
4: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
5: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: apnea adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

Baru weekend kemarin kita ngobrolin tentang cabang olahraga tekbol yang bisa dibilang masih baru di Asian Games dan masih berkembang juga di Indonesia. Kita masih ngobrolin tentang atlet putra dan putrinya ya. Kalau di putra kan ada Yoga Ardika Putra ya, Tomang Prudo. Terus untuk yang di cabang perempuannya itu ada Sumaya gitu ya. Kita baru ngobrolin kemarin, minggu kemarin gitu ya, Tomang Prudo, weekend kemarin, tentang aduh kira-kira nanti mereka berdua dapat medali gak ya, nyumbang medali gak ya di untuk Indonesia sendiri di Asian Games. Dan ternyata Tomang Prudo, wah ini gokil banget ya, karena Yoga Ardika Putra ini menyumbangkan perunggu ya, tunggal putra dari cabang olahraga tekbol. Sedangkan Sumaya ini menyumbang perak, Tomang Prudo, dari tunggal putri tekbol sendiri. Wah ini benar-benar keren banget ya, Tomang Prudo debut, baru debut di Asian Games ya, langsung nyumbang medali. Wah ini benar-benar prestasi, dan bisa dibilang mungkin tekbol menjadi salah satu cabang olahraga yang perlu dapat perhatian lebih juga, karena ini masih baru, kayaknya kalau dikasih perhatian lebih gitu ya, terus menjadi lebih berkembang lagi, wah mungkin next nanti di acara-acara internasional lainnya ini bakal nyumbang medali untuk Indonesia juga gitu ya, teman-teman berdua.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Pro 2 dari Indonesia sendiri udah ada beberapa atlet yang menyumbangkan medali ya Tom Pro 2, gak cuma dari tekbol aja ya, karena ada dari wushu juga, terus karate juga ya Tom Pro 2, banyak lah ya cabang olahraga lain yang udah ikut menyumbangkan medali untuk Indonesia sendiri. Dan sekarang Indonesia ada di peringkat ke-12 Tom Pro 2 dengan perolehan 7 medali, 1 perak dan 6 perunggu. Wow, udah di posisi ke-12 dan Asian Games masih berlangsung ya Tom Pro 2. Apakah Indonesia bisa naik peringkat dan nanti kira-kira medali apa lagi yang bakal ditambah untuk Indonesia ya Tom Pro 2?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Suzanne Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

101,6 Pro Radio Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro Radio sekarang udah di putaran terakhir di Santai Siang ya. Jadi kebersamaan kita di Santai Siang kurang dari 1 jam. Tapi kamu jangan sedih ya Teman Pro Radio, karena aku masih bakal terus lanjut nemenin kamu sampai di sore ceria. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang banget sampai jam 7 malam nanti.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: enggak, budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia. Karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
4: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Sabtu Pro 2 setelah kemarin itu udah sold out day one konser Big Bang Tomorrow Pro 2, terus tiba-tiba langsung diumumin kalau ada Ed Show ya, yang benar-benar akhirnya jadi 2 hari untuk konser Big Bang di Indonesia sendiri. Tomorrow Pro 2 kemarin diumumin, hari ini juga langsung war tiketnya Tomorrow Pro 2 sampai di sebenarnya ini tanggal 21, 22, 23, 24, 24 ya Tomorrow Pro 2. Kalau mungkin yang di day 1 juga warnya 4 hari, day 2 juga warnya 4 hari, jadi kayak seminggu ya Tomorrow Pro 2 ini war tiket Big Bang. Wow. Tapi tadi tuh aku mencoba untuk bantuin teman aku untuk keluar gitu ya Tomorrow Pro 2. Jadi emang ada katanya beberapa kategori seatnya gitu ya, kategori yang dijualnya itu adalah dibilang kategori gaib Tomorrow Pro 2. Kenapa aku bingung ya, kalau dibilang kategori gaib mungkin banyak peminatnya gitu ya. Terus tadi aku nyoba untuk keluar dan akhirnya aku mengerti kenapa kategori itu dibilang gaib Tomorrow Pro 2. Karena pas udah masuk ke websitenya, udah mencoba untuk ngeklik gitu kan ya, kuota tiket yang mau dibeli berapa, terus pas lagi udah masuk ke halaman TNC-nya, udah ngeklik yes, terus tiba-tiba dia menghilang Tomorrow Pro 2, tiba-tiba kalah cepet dengan fans yang lain ya, kan harusnya udah TNC udah klik yes, kita lanjut ke isi data gitu. Ternyata pas ngetik yes, gak masuk di selanjutnya, step selanjutnya. Jadi ngerti, oh ini yang ternyata dibilang kategori gaib ya Tomorrow Pro 2. Jadi emang cepet banget ya. Ini juga salah satu boy group K-pop yang ditunggu-tunggu juga. Jadi emang ada beberapa grup idol K-pop yang konser di Indonesia gitu ya. Nanti di Desember juga ada BTS yang 3 hari, bahkan BTS nanti di Desember Tomorrow Pro 2 itu juga warnya seru juga gitu ya. Terus Desember ada BTS, Januari ada Big Bang sendiri gitu ya Tomorrow Pro 2. Bahkan ada beberapa musisi-musisi lainnya juga yang konser di Indonesia. The Weeknd juga ada, Ye juga ada gitu ya Tomorrow Pro 2. Ini emang Indonesia lagi rajin-rajin banget ya dikunjungin sama musisi-musisi mancanegara Tomorrow Pro 2. Jadi untuk kamu yang ngefans juga gitu ya sama musisi-musisi, gak cuma dari K-pop doang tapi dari barat juga, wah ini pokoknya GWS ya rekening kamu Tomorrow Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika. Hello.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita ya, di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Konfirmasi langsung dari CEO HBO nomor 2, Jesse Blois nomor 2, yang secara resmi mengkonfirmasi kalau serial Harry Potter ini nggak akan merilis season baru setiap tahunnya nomor 2 ya. Hal ini menyusul laporan bahwa season 2 serial itu mengalami beberapa penundaan yang tidak terduga. Dan Jesse sendiri bilang pokoknya berusaha semaksimal mungkin gitu ya, untuk menjaga jeda antar seasonnya sesingkat mungkin ya. Begitulah ya Tomomra 2, tapi semoga aja gak begitu lama ya Tomomra 2, biasanya kan jaraknya ya 2 tahunan gitu ya Tomomra 2 per season-season, tapi jangan sampai nanti walaupun season selanjutnya lebih cepat tapi dipotong durasinya, aduh jangan deh ya, kalau bisa durasinya tetap sama dengan waktu yang singkat gitu ya Tomomra 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: DP UPR Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan, belasan ruas jalan yang telah rampung tersebut tersebar di beberapa titik strategis, mulai dari kawasan Taktakan, Walantaka, Kaloran, hingga Kebedilan.
1: Info Pro
0: 2. Informasi selanjutnya, George Martin menunda operasi AMPAM setelah merasa lebih baik di MotoGP Austria. Martin memilih melanjutkan terapi demi menjaga peluangnya dalam persaingan gelar juara dunia.
1: Info Pro
0: 2. Dan informasi yang terakhir, serial Harry Potter dikabarkan akan menggunakan musik yang berbeda dengan versi film. Komposer Hans Zimmer yang menggarap serial Harry Potter mengaku tidak mudah mengikuti jejak John Williams yang dikenal sebagai komposer ikonik film tersebut. Serial Harry Potter terbaru ini juga menjadi proyek musik kedua Hans yang mengadaptasi kekayaan intelektual yang sebelumnya digarap oleh John Williams. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Sore Ceria.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Tomorrow 2, kondisi pariwisata dan juga perhotelan di kawasan Anyer dan Cinangka ya, Kabupaten Serang ini mulai membaik setelah sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang terjadi di tanggal 6 September 2026 kemarin, Tomorrow 2. Walaupun kawasan wisata udah kembali bersih gitu ya, terus aktivitas juga berjalan normal, tapi tingkat kunjungan wisatawan belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya, Tomorrow 2. Dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Serang ya, ini Yerlana Rahman mengatakan sebaran abu vulkanis sudah tidak terlihat di kawasan wisata setelah beberapa hari pasca kejadian Tomorrow 2, dan kondisi tersebut membuat aktivitas hotel dan tempat wisata kembali berjalan meski sebagian wisatawan memilih untuk menunda jadwal libur Tomorrow 2.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Nomor 2, aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari. Siapa tahu kamu pulangnya malam atau mungkin ada rencana nongki-nongki nanti malam gitu ya. Nomor 2 ini dari BMKG sendiri untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Senin ini di tanggal 21 September 2026, Tomam Pro 2 untuk malam hari di Banten bakal berawan, Tomam Pro 2. Sedangkan dini hari, Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Cilegon, Bojonegara, dan juga Pulau Ampel, Tomam Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin nanti pulangnya malam atau ada rencana mau keluar nanti malam sebelum keluar gitu ya, sebelum pulang, dicek-cek dulu juga update dari BMKG kayak gimana. Nah, teman-teman, Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tengah Radio masih di Sore Ceria dan udah jam 4 lewat 12 menit nih ya. Udah jam-jam pulang kantor untuk kamu yang kerja, teman Radio biasanya hari Senin penuh dengan huru-hara. Pasti jam-jam segini tuh jam-jam pulang tuh udah mulai rame ya di jalan alias macet. Chat nih ya teman Pradua. Nah kamu nih bisa ya untuk misalkan sharing-sharing gimana kondisi lalu lintas di sekitar kamu, atau mungkin juga cuaca di sekitar kamu kayak gimana, atau ada sesuatu yang seru di sekitar kamu, boleh banget kamu WhatsApp ke Pradua FM Banten ya di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda dua pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Konser kecil kita ya, Tomohon Pro 2, siapa lagi kalau bukan Mata Miu Tomohon Pro 2 yang makin-makin terkenal aja nih Tomohon Pro 2. Karena dancer muda asal Indonesia ini ya, Mata Miu ini balik lagi punya prestasi baru Tomohon Pro 2 di dunia internasional dengan menjuarai kategori hip hop di ajang street dance bergengsi ya Tomohon Pro 2, Jack of All Trades Jot 2026 Tomohon Pro 2 di Kanada, mengungguli lebih dari 120 dancer dari belahan dunia lain. Tomohon Pro 2, Mata Miu udah wah gokil banget ya, mengamankan gelar champion hip hop ini Tomohon Pro 2, dengan ya pastinya tampil keren banget ya Tomohon Pro 2 di babak final. Kalau kamu nyari-nyari videonya, wah itu keren parah sih Tomohon Pro 2. Dan Jack of All Trades sendiri ini bisa dibilang festival street dance internasional yang gak cuma menggelar kompetisi dance battle aja Tomohon Pro 2, tapi juga ada workshopnya, ada pertunjukan seninya, bahkan jadi ruang kolaborasi bagi para pelaku street culture global sendiri Tomohon Pro 2. Dan kemenangan ini jadi bukti ya kalau Indonesia ini punya talenta-talenta muda yang gokil banget di panggung atau di kelas dunia Tomohon Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Knowledge dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti Tuan Pro 2 dengan lagu-lagu di Hitsoffle ya tahun 2015 sampai tahun 2020 Tuan Pro 2 lagu-lagu flashback lah ya. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu lama gitu ya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 boleh banget kamu request di 081 11 45 101 6.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Sore Ceria Hit Shuffle dari jam 17.00 sampai 19.00.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Ma, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pa. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Ma. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena gak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

Hits Shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti, dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Pro 2. Kita lanjut lagi singelong ya, dengan lagu requestan kamu nih. Ada yang request lagunya Glory Jessica yang Dia Tak Cinta Kamu. Terus juga ada yang request dari Bila yang request lagunya Raisa Usai Di Sini. Dan juga ada yang request lagunya Urban Zakapa yang I Don't Love You.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Tunggu Pro 2 untuk kamu yang mungkin lagi di jalan dengerin Pro 2 FM dan FM Banten dari radio gitu ya. Tunggu Pro 2 terus udah nyampe tempat tujuan kamu. Aduh, nanggung banget, lagunya lagi enak. Tenang aja Tunggu Pro 2, kamu bisa lanjut dengerin dari aplikasi RRI Digital yang bisa kamu install di gadget kamu Tunggu Pro 2. Dan aplikasi RRI Digital ini gratis, gak ada biaya langganannya. Jadi gak usah khawatir gitu ya Tunggu Pro 2. Jadi kalau kamu udah nyampe di rumah kamu, nyampe di kosan kamu, nyampe di apartemen kamu, tenang, masih bisa dengerin dari gadget kamu Tunggu Pro 2. Langsung install aja ya. Jadi apapun kegiatan kamu, mau di luar kota, di luar negeri, bisa dengerin siaran Pro 2 FM Banten dari aplikasi RRI Digital. Misalkan kamu lagi buka laptop juga gitu ya, terus dengerin, pengen nyasar ada web streamingnya gak sih? Ada, langsung aja meluncur ke rri.co.id. Kamu juga bisa dengerin streamingnya di sana Tunggu Pro 2. Jadi bisa install aplikasi RRI Digital di gadget kamu, dan juga bisa dengerin dari website rri.co.id.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri,

Selalu satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio sekarang udah jam 18.13 menit ya, udah di putaran terakhir di Sorry Ceria Hit Shuffle. Dan spesial di Hit Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi lagu-lagu lama yang pengen banget kamu dengerin, tiba-tiba keinget someone dari masa lalu gitu kan ya. Naruh kenangan, naruh seseorang dalam lagu. Boleh banget nomor 2 kamu request ya di 081 11 45 101 6.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

sebagai prequel latar waktu Narnia The Magi's Nephew Tom Pradua ini jauh sebelum petualangan The Lion ya Tom Pradua di The Lion terus The Witch and apa aku lupa deh ya Tom Pradua di sini udah muncul lah ya first looknya kayak gimana Tom Pradua termasuk juga first looknya Aslan Tom Pradua yang benar-benar berbeda dari sebelumnya Tom Pradua di versi yang baru ini gitu ya first look ini Tom Pradua ini corak bulunya lebih menonjol ya dan juga desain yang terasa jauh lebih berbeda Tom Pradua. Wow, pokoknya udah kayak enggak sabar banget untuk nonton tapi harus sabar sih karena The Magician Nephew sendiri ini bakal ada di bioskop-bioskop itu di tahun 2027 Tom Pradua di Februari 2027. Jadi kita masih harus nunggu beberapa bulan lagi untuk tahu gimana keseruannya Tom Pradua karena ini kan prequel ya jadi kayak ini apakah nanti bakal lebih seru lagi gitu Tom Pradua gimana menurut kamu?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Nomor 2 ini lagu perpisahan kita. Karena aku nemenin kamu sampai di sini aja. Nomor 2 udah seru-seruan dari jam 12 di santai siang. Kita harus pisah di story ceria ini nomor 2, tapi besok kita masih ketemu lagi sih. Jadi bye-bye nomor 2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng gua Nandu Putra. Informasi pertama, tahun Pro 2 datang dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menyampaikan pesan tegas pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dua institusi di bawah Kementerian Keuangan yang saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat. Menkeu menyampaikan pesan tersebut saat pelantikan 14 pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan terkait DJP. Suhasil menegaskan bahwa Kemenkeu membutuhkan dirjen pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia. Pesan tegas Suhasil juga ditujukan ke DJBC. Dia meminta para pejabat DJBC untuk mempertajam pengawasan berbasis resiko.

Beralih ke kabar selanjutnya, tahun Pradua, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana.

0: Dan kabar ketiga datang dari penyerang timnas Inggris, Marcus Rashford, yang masih mengalami masalah pada bagian pinggul yang dideritanya sejak Piala Dunia. Pesepak bola tersebut diperkirakan akan menarik diri dari skuad timnas Inggris. Selain Rashford, Cole Palmer dan Kobbie Mainoo juga berpeluang absen. Palmer disebut akan menjalani pengelolaan beban bermain, sementara Mainoo juga masuk daftar pemain yang kemungkinan tidak memperkuat Inggris. Kabar tersebut dilaporkan The Athletic FC pada hari Senin 21 September 2026. Sekian untuk Fabrodo hari ini. Setelah ini teman Play 2 kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang terlihat gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menin edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Chat masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini di Malam Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Halo. Wow.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Nah, sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kesini. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Ayo, bener.
2: Gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya, bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Okay.
1: Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
0: Oke.
1: Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: gitu ya.
2: Betul. Kan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Iya gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa, gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue ngegur Bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh, tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak-banyak, maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Ardi Tio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu. Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
2: Berjodoh lah.
0: Ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Ardi Tio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi. Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Ah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tebang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-800-105. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tebang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh, boleh.
0: Edi, gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Aditya mendengarkan lagunya awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok susah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih Mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur, setiap dia membawakan laguku, demonya itu.

0: selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya, nanti musik videonya begini.
1: Okay.
0: Gambar langsung gitu. Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
1: Ya. Karena emang udah langsung apa ya, kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
0: Iya.
1: Akan dibawa sampai kemana gitu.
0: Betul.
1: Benar, berarti di lagu yang pertama emang udah si Aditya udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
0: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
1: Okay, ya. Okay.
0: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
1: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
0: Iya betul demo.
1: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya deh.
0: Tapi fun fact ya.
1: Aduh gimana tuh.
0: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya.
1: Really? Wow.
0: Bener ya?
1: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
1: Bener-bener.
2: Malah itu suara demo ya.
0: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. Kita mau bikin perfect lah.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
1: Okay, wow.
0: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jam
1: sih? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
0: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
1: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
1: Benar. Itu fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
0: Ceritanya, kamu mau cerita?
1: Yang merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
1: Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
0: Kalau
2: nanya Bang Pi, tapi gue ada cerita sama Bang Pi kak. Aku cerita sama Bang Pi.
1: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
1: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong. Kita balik aja.
0: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
1: Sampai.
0: Silakan.
1: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
1: tertarik,
2: gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu? Suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
1: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
0: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
1: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
0: Dia juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
1: Oh beneran?
0: Nah, iya.
1: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
0: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
1: Oh wow.
0: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
1: Alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
0: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
1: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih. Sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat dengar kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: awalnya iya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya, mau mencapai di atas dari

0: rasa yang pertama.
1: Betul.
2: Mm-hmm. Benar sih.
0: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu. Itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
2: Benar. Itu benar, itu benar.
0: Ini terlalu teknis banget ya.
1: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
0: Iya, gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
1: Benar.
0: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
1: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
1: Ya. Oke. Benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
0: Tapi enggak apa-apa, yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
1: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
1: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
1: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
1: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
1: Oke. Okay.
2: Itu sih
0: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
1: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
1: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
1: Oke. Okay, jadi.
0: Penyiarnya kena.
1: Kok diserang balik saya. Pasti ada lah momennya lah ya.
2: Maksudnya
1: ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
0: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
1: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya, kredit ya. Maaf.
1: Aman
2: maaf
1: aja ya. Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
0: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya
1: sepanjang karir.
0: Oke. banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas. Nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku. Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke. benar
0: religius kan.
1: tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
2: Betul.
1: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
1: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalani musik dengan sebelumnya gitu, dengan regular. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak, aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan, belum rilis gitu ya, gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
0: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
1: Wow, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya, itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
0: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, mak aku pulang aja nih mak.
0: Oh bilangin mama, mak aku pulang aja gitu mak.
2: Iya.
0: Wow. Terus kata mama apa?
1: Pulang tahun lah udah, merepot banyak.
2: Enggak jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus. Pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
1: Yes.
2: Ya, itu sih momen yang maksudnya kayak, gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi bingung aja.
1: Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
0: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Parah.
1: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
0: Bukan mama, mama.
1: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera kan mama.
1: Iya benar,
2: mama bapak gitu.
1: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
1: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget. Nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih siapa?
1: Hawa,
0: thank you.
1: Benar. Tapi ini bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini nggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya, Kapika dulu.
0: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
1: Oke. Itu banyak ya di situ.
0: Banyak jawabannya.
1: Menemukan
0: banyak banget
1: cara ya.
0: Iya, betul benar.
1: Benar.
2: Apa tadi bang namanya?
0: Baik-baik saja katanya.
1: Guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: kredit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
0: Dia sebentar lagi main.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
0: Itu dia. Itu cara locknya.
1: Oh iya benar.
0: Oh, gitu tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Artidio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
1: Wuhui.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
2: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
3: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
3: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suara dalam.
3: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
2: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
3: Benar. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
2: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang yeah. perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu eh. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai.
2: Yeah.
0: Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
3: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah iya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
3: 2 menit 40.
0: Hmm.
3: Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi menurutku aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
3: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
3: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
2: betul,
0: ya
2: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
3: Karena liriknya juga 2 poin kan.
2: Yes.
3: Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya itu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
3: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
3: MV sudah?
2: MV sudah.
3: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
3: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan.
0: Okay.
2: Di akun apa?
3: Baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
3: cowok
2: yang
3: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
3: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
3: Music edik lah ya.
2: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
3: Memberikan sinyal-sinyal.
2: Okay.
3: Tapi Tionya salah sangka.
2: Salah
3: karena
2: paham,
3: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Benar.
3: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just friend.
0: Asik.
2: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: benar.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
2: nah,
0: bener,
2: begitu.
0: Bener.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu kok gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
3: Respon.
2: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
2: customer doang.
0: Iya,
2: gitu.
0: Being nice to each other aja.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
3: Ya, cowoknya datang friend. Tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
3: Abis itu jangan di-spill loh nanti.
1: Oh iya, benar. Udah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
2: Di mana, Bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
3: Gak kebayang lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
3: Kan panasnya gimana ya.
0: Bener.
3: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
2: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizer-nya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan gak ada, maksudnya gak ada kerana ke situ gitu. Basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
2: Keren sih.
0: Betul.
3: Mahal. Enggak, murah. Kan in-house semua, yuk.
2: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
3: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
2: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
3: Lihat teman-teman RRI Pro 2.
0: Fan.
2: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
3: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
2: Oh iya.
3: Iya dong.
2: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, okay, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
3: Yeah.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
3: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
3: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
3: Okay. 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
3: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
3: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
2: Oke, okay, udah.
3: Sempat seperti itulah.
0: Iya.
3: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
3: Betul.
2: Gerak semua.
3: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
3: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
3: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
3: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
3: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
3: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Betul. Masalah-masalah Tio enggak apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
2: Aduh, guys.
3: Pikalisius.
2: Pikalovers.
0: Aduh. Silakan ada demo disampaikan ya, silakan.
3: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
3: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan gak?
2: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
2: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua di SP bisa ya?
3: Yes, betul.
0: Gak usah terindah bisa didengarkan.
3: Yeah.
0: Semua di SP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
3: baik-baik saja katanya.
0: Katanya dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
3: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh. Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih Mika
1: Iskandar. Terima kasih dari Prodo, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
1: Mika Iskandar
3: dan Tio.

Yo tahun Pro 2 tadi kamu udah seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta di segmen Music Live Chat. Sekarang happy banget gue rasanya Nandi Putra bisa nemenin kamu lagi sampai jam 12 nanti. Perjalanan kita masih panjang banget di tanggal berapa nih? Tanggal 21 September 2026 ini Taman Pro 2. Dan gue mau ngasih tahu ke kamu semua, ke lo semua di Jaga Malam hari ini bakal ada yang spesial. Gue siaran gak sendirian, gue bakal ditemenin sama bintang tamu yang kece-kece gitu ya, dan rame juga. Ini gue tuh seneng kalau dapat bintang tamu rame ya, gue tuh ngerasa gak sendirian gitu ya. Karena biasanya siaran cuma sendirian Taman Pro 2. Dan buat kamu yang kepo banget mungkin siapa bintang tamunya, bahasan kita apa, dan mungkin bisa dapat quotes-quotes of the day dari bintang tamu kita, wajib banget stay tune. Dan kamu juga sangat-sangat-sangat boleh kalau mau tanya-tanya ke bintang tamu kita nanti, bisa lewat komen YouTube, langsung aja mampir ke kanal YouTube RRI Banten, bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten, bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Banten di 081 1145 1016.

0: Yes, Taman Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi sempat gue singgung, sempat gue bilang kalau gue hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng komunitas, lebih tepatnya komunitas IMIKI atau Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Buat kamu yang kepo sama bintang tamunya sekarang, boleh kita langsung sapa aja kali ini ya, cowok-cowok kece kita nih depan nih ada 3 cowok kece, langsung aja nih bang, boleh dikenalin. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Yes, asik. Gimana ngopi lancar ya?
1: Alhamdulillah, lancar sih lancar.
2: Kebetulan udah 3 kali kita
1: ngopi. Antong yang gak lancar.
0: Boleh bang, dikenalin ke Taman Pro 2 mungkin yang belum kenal karena tak kenal maka tak ngopi ya?
2: Tak ngopi, boleh.
0: Boleh, dimulai dari ujung kanan gua deh, boleh.
1: Ujung kanan, sini berarti?
0: Boleh, ya.
1: Oh ini. Halo, selamat malam para penonton-penonton yang ada di luar sana. Yes. Perkenalkan ya, nama saya Emil Muhammad Iqbal Hoir. Biasa disapa Kang Emil biasanya.
0: Asik.
2: TKDM nih.
1: Boleh lanjut.
0: Kang Emil ya? Panggilan. Oke, okay, next boleh bang.
3: Oke, dikarenakan sebelah saya Kang Emil. Nah, di sini ada yang namanya Kang Sule.
0: Kang Sule ya.
3: Betul.
0: Nama lengkapnya Muhammad Sulaiman Yusuf.
3: Iya, sebenarnya nama lengkap saya Muhammad Sulaiman Yusuf. Yes, saya mau dikit nyapa dong kepada pendengar-pendengar RRI Pro. Selamat malam teman-teman.
2: Asik. Boleh-boleh juga nih.
0: Nadanya agak manis gitu ya tadi ya, selamat malam ya.
2: Iya, benar. Dan yang terakhir mungkin saya ya, Kak.
0: Boleh. Mm-mm. Siapa nih?
2: Kebetulan nama saya Sahrul, asli dari Serang juga.
0: Kang Sahrul bukan?
2: Iya, Kang. Kang Sahrul boleh lah. Karena Sahrul. Awalnya kita diawalin sama Kang Emil ya.
0: Iya. Ikut-ikutan.
2: Boleh, ikut-ikutan aja kita.
0: Gimana kabar abang-abang sekalian, akang-akang sekalian? So far so good?
1: So far so good, good sih, baik.
3: So good banget sih.
1: Baik. So good banget sih ya. Akhir-akhir ini hidup lagi so good-so goodnya ini.
2: Jangan-jangan is very good nanti.
0: Walaupun kadang ini kalau kita lihat tanggal, bentar lagi tanggal tua sih ini kayaknya ya.
1: Nah itu, mulai udah panic attack ini.
2: Kayaknya gak ngaruh sih.
3: Walaupun kering, kita harus tetap semangat.
0: Yes, walaupun kering, harus tetap semangat. Oke bang, kali ini kita bakal korek-korek nih ya soal, ini komunitas ya, IMIKI.
1: Komunitas.
0: Komunitas ya. IMIKI. Boleh, tadi udah kenalan pribadi, sekarang kenalin IMIKI itu apa bang? Ke Taman Pro 2 mungkin yang belum tahu nih. Silakan.
3: Nah, sebenarnya penralat ya, IMIKI itu aslinya bukan komunitas ya.
0: Oke.
3: Okay. IMIKI itu lebih ke organisasi.
0: Yes. Nah,
3: IMIKI itu Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Nah, yang menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi se-Indonesia gitu.
0: Oke.
3: Okay. Dari berbagai kampus juga bisa bersama nyatu. Nah, lebih ke arahnya menjadi wadah gitu bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi gitu.
0: Oke, okay, dan gitu. Di organisasi ini apa yang bisa didapetin sama mahasiswa yang gabung nih bang?
1: Nah tuh mungkin. Oh iya, nah karena kita itu di cabang, karena kita di cabangnya ya, bagian pengurus-pengurus cabang. Sebenarnya peran dan fungsi pengurus cabang itu dia nggak ngebuat proker-proker yang lebih nyata di lapangan sih, tapi dia ngebangun sistem di atas gitu. Karena kan sifatnya kita kaderisasi. Jadi kita ngebangun sistem di kampus-kampus untuk basis yang terbesar itu sebenarnya ada di UIN, UNIBA, sama terakhir itu UNCERA.
0: Okay.
1: Nah, 3 kampus itu yang menjadi
2: pelopor.
1: Basis pelopor yang ada di Banten. Kita pengurus cabang IMIKI Banten itu makanya enggak banyak-banyak kegiatan yang sifatnya seremonial gitu tuh. Kita ngebangun sistem sih. Lebihnya digerakin oleh anak-anak yang masih aktif di ranah-ranah kampus di semester 3, semester 5 gitu.
0: Okay.
1: Jadi ngebangun mengaplikasikan IMIKI itu di situ praktiknya gitu. Kalau kita di asis itu yang tadi sebelumnya kita ngobrol lebih ke arah muatan intelektual sih gitu. Intelektualitas yang dibangun gitu.
0: I see. Jadi ini tadi basisnya itu bukan basis sih, sebenarnya fondasinya itu kaderisasi.
1: Kaderisasi.
0: Tadi gitu. Kayak ya pembinaan,
1: nah, pengenalan, iya.
0: Kayak gitu-gitu ya. Nah terus kalau selain itu apalagi yang ngebedain IMIKI dengan organisasi yang lain kira-kira ada nggak?
2: Mungkin sedikit ngejawab ya.
0: Boleh.
2: Bedanya IMIKI sama yang lain tuh kan kalau kita di kampus kan ada organisasi internal UKM mungkin ya eksternal.
0: Iya.
2: Kalau IMIKI tuh mungkin semi eksternal karena dia sifatnya organisasi semi profesi ya. Yang mencakup misalkan kalau kita khususnya jurusan-jurusan komunikasi gitu, lahirlah IMIKI. Dan ketika kita kuliah atau kampus di jurusan yang berbeda hukum, itu ada organisasi semi profesi yang lainnya gitu.
0: Okay.
2: Itulah yang membedakan IMIKI mungkin sedikitnya sama organisasi yang lain.
0: Yang sifatnya ya, mungkin internal tadi ya.
2: Iya, internal. Disitu,
0: otaknya, kayak gitu ya. Betul. Tadi sempat disinggung bakal dapat apa ya, ilmu atau hal soal intelektual lah ya. Hmm. Dan ilmu komunikasi itu yang didapat tuh ilmu seputar ilmu komunikasi aja kah pembekalannya atau ada hal yang lebih luas tapi masih ke arah ilmu komunikasi? Oh.
3: Ya, kalau untuk ilmu komunikasi itu lebih nyabang gitu. Kalau di IMIKI kita biasanya ada bagiannya seperti ke arah public speaking, broadcasting, dan juga jurnalistik ya gitu. Jadi ada kayak mungkin yang tadinya tidak didapatkan di misal di kelas gitu, kita lebih bisa lebih kan tadi diomong lebih ke semi profesi. Jadi lebih bisa ke fokus ke arah seperti broadcastingnya, jurnalistiknya ataupun public speakingnya. Jadi kita bisa jadi tempat wadah gitu untuk kita berlatih di situ. Kayak gitu.
0: Wadah buat orang-orang mungkin yang mau kenal dan memperdalam lah ya.
3: Iya, seperti itu.
0: Kayak public speaking.
3: Iya.
0: So far ini kebentuk di tahun berapa bang?
3: Nah,
0: organisasi ini.
1: Sebenarnya kalau di Banten tersendiri sih kebentuknya kurang karena beritanya masih simpang siur ya.
0: Iya.
1: Di Banten tersendiri sih dibentuk dari 2012 sebenarnya bang.
0: Oke. Okay.
1: Sebelumnya itu ada di pusat. Kita kan skalanya nasional sebenarnya. Sebelum ada di Banten ini, dibangunlah kayak beberapa regional. Nah, masuk Banten ini masuknya dengan Jawa Barat.
0: Oh.
1: Banten, Jawa Barat, dan Jateng deh. Nah, tiga itu tuh yang menjadi area Pulau Jawa gitu tuh. Terus dibagi juga ada yang di bagian Pulau Sumatera, di Kalimantan. Nah, karena apa ya, forum komunikasi nasionalnya itu udah mulai vakum beberapa tahun silam gitu tuh. Sehingga kepengurusan-kepengurusan sebelum yang ada di nasional sampai sekarang belum ada lagi ngebuka forum komunikasi nasional nih buat ngebentuk kepengurusan terbaru gitu. Karena dirasa ini emang udah terlalu lama banget sih gitu, gak dikembangin lagi. Padahal potensi-potensi teman-teman di Banten masih sering mendesak ke nasional sih, ke pusat gitu tuh. Untuk ayo nih kita bangun lagi IMIKI nih gitu tuh, ayo kita hidupkan lagi gitu tuh teman-teman ini, karena di Banten tersendiri basis masanya lumayan banyak sih gitu.
0: Oh, oke. Okay. Itu berarti udah tersebar cukup luas sebenarnya ya?
1: Iya, luas sebenarnya database-nya.
0: Dari tahun 2012 tadi.
1: Dari tahun 2012.
0: Oke, okay. Selama itu sempat ada fase tanda kutip mungkin enggak aktifnya.
1: Ada dari mulai-mulai aktif lagi di kita itu dari 2017.
0: Itu.
1: Mulai aktif lagi. Tadinya dari 2012 sampai ke 2014 itu 2 tahun itu aktif Banten. Banten itu jadi salah satu pelopor di Forkomnas IMIKI pas tahun 2012 di Makassar. Nah, setelah 2 tahun kepengurusan itu akhirnya mulai vakum lagi tuh. Nah, akhirnya yang IMIKI di Banten mulai muncul lagi tuh di tahun 2017.
0: Okay.
1: Nah, basis massa terutama basis massa terbesarnya itu ada di UIN gitu, di okay. KPI sendiri.
0: Kayak bisa bilang pelopornya kali ya?
1: Iya, pelopornya sebenarnya.
0: Di situ ya.
1: Pelopornya itu salah satunya Banten, Makassar sama Bandung sih.
0: Okay.
1: Teman-teman yang menjadi pelopor IMIKI ini gitu.
0: Itu selain tadi ada hal yang menyebabkan IMIKI ini mau bangkit lagi tuh ngelihat dari masyarakat mahasiswa Banten lah ya, yang kayaknya bisa nih diajak bangkit lagi gitu ya. Ada nggak selain itu hal itu yang bikin kita sayang nih kalau nggak bangkit lagi nih? Ada nggak?
1: Ada sih, sayang karena apa ya?
0: Gara-gara apa tuh?
1: IMIKI ini bisa jadi salah satu melatih hard skill dan soft skill itu karena emang di industri sekarang kepake banget, masih relevan gitu ilmu-ilmu yang ada di IMIKI itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya salah satunya kayak misalkan broadcast sekarang tuh, terus ada jurnalis, terus di podcast misalnya, atau di fotografer, media, content creator kan sekarang lagi rame-ramenya ya. Makanya IMIKI ini sebenarnya masih relevan banget gitu. Sayang kalau misalkan IMIKI cuma jadi hal-hal muatan politis doang gitu. Kenapa gak kita bangun buat ngelatih soft skill dan hard skill yang benar-benar buat bukti akhir setelah lulus gitu, buat kerja di dunia nyata gitu. Karena emang secara industri masuk banget IMIKI itu sebenarnya.
0: Iya sih, di perkembangan sekarang sosial media, internet tuh,
1: iya,
0: teknologi kan udah pesat
1: banget.
0: Skill itu sih kepake banget sih, jujur. Kepake, ya. Kepake banget. Jadi sayang mungkin takutnya sebelumnya ada orang-orang yang punya passion di broadcast misal, di public speaking. Dia bingung nih, dia punya bakat. Tapi bingung, ini kemana nih nyalurinnya? Wadahnya kemana nih? Jadi bisa bilang IMIK ini jadi wadah yang...
1: Jadi wadah yang bisa menyalurkan itu.
0: Yes, kayak gitu ya. Balik lagi bakal dibina juga kan. Kayak gitu ya. Nah, dari tahun 2012 itu sendiri tadi ya, sampai sekarang untuk mencoba bangkit lagi, hal pertama yang itu jadi tantangan yang sulit itu apa?
1: Kalau kita dengar cerita Abdul ya,
3: abang dulu.
1: Karena kita kan pasti dari zaman-zaman terdahulu ya,
0: cerita-ceritanya
1: gitu ya, namanya di kampus kan. Kalau misalnya dari zaman Abdul sih susah banget gitu tuh buat bangkitnya itu ya, karena emang harus mengkonsolidasiin seluruh orang yang pernah aktif di situ. Sedangkan orang-orang lamanya itu mungkin udah pada ada yang di mana, ada yang di luar kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ada yang udah kena ketua IMIK-nya juga tuh yang pertama kali ngepeloporinnya itu. Sekarang kan dia udah emang aktif di skala nasional orangnya ya. Emang jadi inilah ibaratnya jadi top nas katanya kalau kata tokoh nasional. Nah, sebenarnya itu sih ya emang buat ngumpulin orang-orang terdahulu ini yang susah gitu tuh. Kita bingung kan ngarahinnya mau kemana, mau kesini juga. Karena relasi atau misalkan kontak-kontak nomornya gitu udah gak ada buat menghubungin kan.
0: Iya.
1: Ya itu yang susah ngebangun. Kadang kalau kita tuh di kampus, kita gak tau ya, orang-orang Abdul tuh kadang masih kadang konservatif sukanya. Kalau kita misalkan asal terabas-terabas aja, suka nanyain, wah ini gak sesuai ADRT, wah ini gak ini. Ribet kan kalau gak ada komunikasi ke atas. Nah itu tuh yang bikin kita susah tuh, komunikasi ke atas-atasnya ini.
0: Wah kebayang sih susahnya tuh nyari nomornya, kan bridging chatnya gitu ya.
3: Di chat juga belum tentu dibalas.
0: Takutnya diganti nomor juga.
3: Nah benar gitu itu permasalahannya
0: kadang. Dan tadi gue juga setuju sih, kadang kita mau gerak sendiri juga gitu ya, tanpa bermaksud apapun takutnya gitu ya. Ada mungkin orang-orang terdahulu yang kok ngerasa kok tiba-tiba gerak tanpa ada diskusi gitu ya. Seakan-akan takutnya malah kayak ngelangkahin lah ya. Kayak gitu, tapi pada akhirnya gimana? Bisa terselesaikan nggak?
1: Pada akhirnya kan karena kita udah kelamaan di situ ya, ngobrol nyari-nyari orang-orang itu, akhirnya kita nemu satu orang yang dia jadi inilah salah satu orang-orang
3: pelopor lah,
1: pelopor gitu juga ya. Kan orang pelopor. Nah, akhirnya kita minta izin lewat dia doang gitu tuh. Nah, akhirnya dia berani nge-backup tong jawab. Kalau misalkan ada apa-apa, misalkan ada yang ngomong A, B, C dan D gitu, gue siap nge-backup nih gitu. Jadi salah satu orang ini yang nge-backup kita tuh, akhirnya lu udah mulai aja gitu, lu bangun lagi, lu kembangin lagi gitu potensi yang ada. Gue yang tanggung jawab soal urusan-urusan yang hal-hal di luar organisasi ini gitu. Jadi dia ada yang siap backup gitu.
0: Backingan
3: ya. Lebih ke arah saking cintanya itu.
0: Saking cintanya.
3: Tua di situ sih kayaknya.
0: Dedikasi banget ya. Dan itu kan berarti banyak, bisa dibilang banyak bukan tenaga ya, mungkin anggota-anggota yang secara ilmu sebenarnya udah ngelotok nih, cuman susah dihubungin tuh.
1: Susah.
0: Buat diambil lah ilmunya. Nah, ini anggota-anggota yang baru itu belajarnya gimana tuh? Dengan kondisi ya ini, mungkin kita bilang bukan alumni, apa ya? Orang terdahulunya nih susah dihubungin, apakah belajar sendiri lagi atau masih kontekan buat ya sharing-sharing ilmu nih?
1: Patokan-patokannya gitu
0: ya. Ya, benar.
1: Kaderisasinya.
2: Kalau misalkan ngelihat dari kaderisasinya, kalau misalkan dari misalkan kan itu kan enggak semua orang jauh tuh, Bang. Nah, ada beberapa orang dekat misalkan Tangerang Serang kan masih bisa kita jangkau gitu ya.
0: Naik motor sih bisa.
2: Naik motor
0: sih,
2: masih bisa. Cuma kadang effortnya kan enggak semua sampai situ gitu.
0: Ya.
2: Tapi makanya tuh kadang kita janjian dulu gitu, melalui orang ke orang gitu. Makanya baru bisa temuin mereka gitu. Buat apa ya? Buat kita sekedar sharing dan cari ilmunya di situ sih paling kita. Tujuannya melihat orang-orang yang masih ada di sekitaran wilayah yang terdekat. Misalkan kalau kita kan basisnya kan di kampus UIN nih yang di Serang nih gitu. Nyari yang alumni Serangnya juga gitu, yang UIN-nya juga atau di Untirta juga gitu. Silaturahmi ke mereka sih paling. Itu cara yang paling sederhananya kali ya.
0: Sederhana dan efektif sih.
2: Efektif. Karena kan kalau misalkan lokasinya jauh kita nyamper kan, belum tentu juga kita mau gitu. Paling ya udahlah, akhirnya kita ngejar yang dekat dulu gitu. Paling itu sih kalau dari kita gitu.
0: Dan syukurnya ada ya, orang-orang dekat, terdekatnya masih banyak gitu ya. Orang-orang yang mau ikut ya sharing lah ya.
2: Iya
0: gitu. Oke. Menarik banget, udah cukup lama berarti bisa bilang ini ya, organisasi ini ada sebenarnya. Dan sekarang mungkin pas zaman dulu dan sekarang secara kegiatan rutin masih sama enggak? Atau ada perbedaan tuh?
1: Kalau menurut saya sih lebih beda sih ya, karena emang dulu itu emang kencang banget di perihal kajian-kajiannya gitu tuh.
0: I see.
1: Kalau dulu tuh, kalau sekarang itu kita lebih ngikutin apa yang ini sih lagi tren-tren yang relevan-relevan di zaman sekarang sih gitu. Nggak terlalu kaku juga, sekarang lebih ke fleksibel aja. Misalkan kayak ada pengabdian masyarakat, ya kita ikut pengabdian masyarakat. Sekarang lagi ada berita-berita kayak penyebaran hoax kan gitu tuh.
0: Oh iya, lagi rame sih.
1: Itu peran kita itu ya salah satunya selain buat ngelatih hard skill dan soft skill ya, yaitu ya mengedukasi tentang betapa bahayanya hoax kan itu di, di kalangan masyarakat. Karena kan ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang gampang banget kemakan iklan-iklan Facebook
0: tuh. Agak rentan tuh.
1: Nah makanya peran-peran kita tuh harusnya ada di situ sih, muatan-muatan lebih untuk peran fungsi sebagai mahasiswanya lah gitu. Selain di imikinya, lebih muatan ke masyarakat sih.
0: Oke, dan dengan isu-isu yang relate kali ya yang sekarang ini. Tapi emang iya sih, teman kedua kalau lo juga lihat di Instagramnya Imiki ya, yang cabang Banten, itu ada konten yang waspada hoax tuh yang paling atas ya, masih baru tuh ya.
3: Iya, baru banget itu kita.
0: Oke, berarti ini bisa dibilang udah agak berbeda banget ya sama yang dulu.
1: Dulu tuh lebih kencang kajiannya sih.
3: Kajian.
1: Dia lebih teori-teori.
0: Lebih kaku kali tanda kutip gitu. Kalau sekarang mungkin lebih relate, lebih santai, dan kayaknya lebih banyak juga kayaknya genzi-genzi yang lebih tertarik kayaknya sama yang sekarang.
1: Iya. Menyesuaikan. Karena genzi kan orangnya orang-orang yang santai-santai ya.
3: Santai-santai.
1: Happy ya.
3: Gak mau tuh mereka kaku-kaku kayak gitu tuh.
1: Gak mau. Kalau dulu kan orangnya mungkin masih tegang, serius-serius kaku gitu ya. Karena bagus dulu juga bagus. Cuma kan kalau sekarang diterapkan di kita kayaknya gak bakal masuk deh.
0: Udah iya, gak bukan gak bagus tapi mungkin udah beda aja zamannya.
3: Iya, beda zamannya.
0: Kayak gitu kan. Tapi emang itu sih biar kita tetap survive tuh harus ngikutin zaman sih. Mau gak mau gitu ya. Oke, Tamu Pro 2 abis ini kita bakal masih lanjut ngobrol bareng Imi ke Banten. Kita bakal mungkin bakal lebih detail tanya soal apa aja kegiatan rutinnya atau mungkin opreknya gimana atau mungkin ada gak pengalaman-pengalaman lucu di proses membangkitkan nama Imiki lagi gitu ya. Dan Tamu Pro 2 gue juga ingetin lagi kamu masih bisa banget buat tanya-tanya, mungkin udah mulai kepo-kepo gimana cara masuknya atau mungkin mau tanya-tanya statusnya gitu ya, udah punya pacar apa belum.
3: Bahaya juga nih.
0: Agak takut tuh ngomongnya. Boleh langsung tanya aja ke WhatsApp kita di 081-145-116 atau bisa lewat YouTube RRI Banten ya. Langsung mampir aja ke kanal YouTube-nya RRI Banten. So, stay tune teman-teman, tetap di sini aja, jangan kemana-mana.

0: Balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, dan masih bareng Imiki Cabang Banten, masih dengan Kang Sahrul, Kang Emil, dan Kang Sule Prikitiu. Harus wajib ada Prikitiunya, wajib ada.
1: Wah, ya, iya. Enak. Oke,
0: siap. Harus. Kayak kurang gitu kalau nggak ada pakai Prikitiu nih ya. Oke, tadi teman Pro 2 kita juga udah tahu ya perjalanan Imiki Cabang Banten, sejarahnya singkatnya gimana, bisa terbentuk lagi. Ternyata Imiki tuh udah terbentuk lama, tapi sempat vakum ya Bang ya, dan coba buat bangkit lagi lah dengan ngebawa materi-materi pembelajaran pembinaan dari isu-isu yang hangat mungkin ya zaman sekarang gitu ya Bang ya, yang relevan, dan tentu aja tadi sih fokusnya itu ke semi profesinya, itu menarik banget yang pasti buat gue yang menarik bangetnya itu jadi wadahnya itu sih tahun 2022, karena sekarang tuh agak susah menurut gue kita nyari wadah buat hal yang kita suka, ya gak sih Bang? Kayak misal kita suka apa, bingung nih mau ngasahnya gimana nih, kayak gitu ya, jadi butuh wadah. Jadi buat kamu yang mungkin udah mulai interest gitu ya, mau join gitu Imiki Cabang Banten, boleh, tapi nanti ya, siapa tahu ada step-step yang perlu diketahui gitu ya. Oke, Bang, kita lanjut dulu nih ngomongin kegiatan si Imiki Cabang Bantennya dulu nih ya. So far kegiatan rutinnya apa aja Bang, boleh kasih tahu kegiatan rutin, kegiatan khususnya juga mungkin per tahun kayak gimana?
2: Kalau dari kegiatan rutin di Imiki Cabang Banten ya Bang, yang pasti itu pasti ada pengkaderan gitu. Okay. Pengkaderan. Nah, menindaklanjuti omongan lo yang katanya gimana sih cara masuknya gitu tuh. Yeah, terutama bener. Mungkin kita dihususin buat mahasiswa ilmu komunikasi gitu atau okay. KPI ya. Kalau kalian kuliah di kampus yang basicnya ada Islam-Islamnya gitu ya, belakangnya gitu. Masuknya paling di KPI gitu, baru kalian tuh bisa masuk di IMIKI gitu. Okay. Pengkaderan adalah hal yang pertama dan wajib gitu. Nanti teman-teman mungkin ada yang di depan-depan bikin-bikin stand kalau kita di kampus ya, atau teman-teman yang biasa kuliah atau teman-teman yang nggak kuliah tuh ada tuh biasanya di depan kampus. Nah, mereka-mereka tuh teman-teman di IMIKI tuh ngejaga di situ gitu, atau nunggu para kader-kadernya di situ.
0: Oke.
2: Kegiatan rutin itu, terus kajian. Kalau kajian kan kita biasanya ditempatkannya emang selayaknya mahasiswa gitu, paling di kampus. Tapi di luar ya gitu, nggak di kelas gitu, nggak di kelas ataupun di pelataran gitu. Oke. Dan sama satu lagi yang rutinan dan wajib tuh pengabdian masyarakat. Nah, mungkin nanti kawan-kawan saya yang bakal ngejelasin tentang pengabdian masyarakat dan yang lain-lainnya, Pak.
0: Oke, boleh dilanjut tuh soal pengabdian ini. Soalnya udah beda level nih pembahasan soal pengabdian nih. Boleh.
1: Itu tuh yang paling saya suka itu.
2: Pengabdian
1: masyarakat. Karena biasanya setelah kita pengkaderan, kita ada RTL, rencana tindak lanjut. Ya, seperti pengabdian masyarakat itu. Ngomongin kan kita tadi semi profesi ya. Iya. Nah, RTL-nya itu pasti ngarahnya ke semi profesi, seperti contoh kita membuat kayak misal konten-konten, dibagi-bagi nih kontennya, ada tentang konten perusahaan, ada konten tentang sosial kayak gitu. Yang penting lebih karanya ke media sosial ya kita. Sosial. Okay. Jadi seru tuh di situ, kita jadi pelatihan tuh. Ada yang arahnya ke broadcastnya, seperti bikin konten, ada yang jurnalistik, kita penulisan, sampai kita kayak misalnya kalau misalnya ke radio-radio, kunjungan kayak gitu. Tuh. Itu tuh yang paling saya suka tuh sebenarnya. Kegiatan di IMIKI. Kadang makanya tuh bisa tuh kita ke keluarganya ada ya, karena kita tuh sering bersama gitu, dan kegiatannya seru-seru kayak gitu kalau di IMIKI.
2: Karena lo suka jalan-jalan aja.
1: Nah, itu betul.
0: Sama suka jajan enggak jajan.
1: Nah, jajan pasti sudah
0: lihat ya. Oke, banyak juga ya kegiatan rutinnya ya.
1: Iya, banyak.
0: Kalau mungkin kegiatan yang kayak setahun sekali, kegiatan spesial gitu ada enggak?
1: Setahun sekali.
3: Kalau setahun sekali sih paling yang paling spesial kita tunggu-tunggu sebenarnya pengkaderan sih. Karena seru kalau pengkaderan tuh. Banyak cerita-cerita lucu.
0: Oke.
3: Okay, pengkaderan tuh. Nah, mungkin ini yang di bagian kaderisasi juga ya, Sule nih. Dia seru katanya kalau pengkaderan tuh malam-malamnya ada kayak jurit malam gitu. Terus ada sesi-sesi curhat, ada konseling-konseling gitu tuh. Nah, itu yang bikin kita momen-momen hal yang menurut saya kenapa setiap tahun itu pengkaderan itu selalu menarik gitu, selalu asik gitu. Ya walaupun masih ada hal-hal yang marah-marah yang gitu.
2: Iya,
3: ya. Cuma kan lebih ke ngerjain orang aja sih, ngisengin. Ya karena kita suka hal-hal kayak begitu kan. Yes. Buat ngebentuk sebuah chemistry kekeluargaan gitu.
1: Gak setuju, udah gak relevan itu bagi jajah.
3: Iya, sebenernya gak relevan sih, udah gak masuk ya.
2: Aneh.
0: Udah aneh. Oke, dan emang pengkaderan ya tadi ya itu bisa dibilang kayak ikatan emosional juga kebentuk gak sih?
1: Betul.
0: Dari situ selain teori, ikatan emosional makin akrab gitu kan, jadi makin gak canggung gitu ya. Dan yang paling suka Kang Sule nih.
3: Kang Sule
2: paling suka.
3: Paling suka kalau ada
2: paling getol.
0: Kenapa Kang Sule? Kenapa suka banget nih? Kenapa nih? Kenapa nih?
3: Jawabannya nih.
1: Itu karena awal pembentukan kita sebagai keluarga.
3: Waduh. Soalnya dari berbagai kampus ikut semua. Iya. Ada yang dipantau. Nah, kan itu
0: ada yang dikeker
1: nih. Iya, yeah, karena kita seru ya, yang tadinya kita enggak punya relasi akhirnya menjadi punya relasi seperti itu. Kan imiknya coba kalau kita cuma di kampus kita. Temenannya sama kampus kita doang ya, gitu. Oh, iya. Dikarenakan ini imik apa ya maksudnya senasional gitu, akhirnya kita kampus-kampus lain juga kenal, relasi kita makin luas seperti itu positifnya.
0: Yes. Dan kayaknya banyak ya yang ikut pengkaderan kayaknya kalau nasional gitu ya?
3: Enggak sih, kalau senasional pengkaderan mah di tingkat-tingkat universitas, sampai tingkat cabang sih biasanya ada pengkaderan secara umum ya, kayak yang ngadain kan dari cabang Bantennya tersendiri ngadain nih
1: pengkaderan
3: gabungan gitu ya. Kalau pengkaderan-pengkaderan yang wajib itu ya di setiap kampusnya masing-masing gitu tuh.
0: Oh ala, oke. Dan itu biasanya berapa banyak tuh kalau pengkaderan itu?
3: Di UIN itu pas kisaran 20-30an.
0: Wih, lumayan banyak ya.
3: Yang ikut-ikut pengkaderan itu.
1: Waktu sebelumnya berapa? 50 ya?
3: Nah, kadang sampai 50 juga kadang.
0: Oh ini tapi sekarang dibatasin sampai 30 maksimal atau gimana?
2: Kalau dibatasin sih kita sebenarnya enggak gitu.
0: Oke.
2: Kalau dibatasin enggak, cuma mungkin karena transisi ini ya, transisi apa sih namanya? Transisi kaderisasi satu itu, kedua zaman.
0: Oh,
2: yang minat mahasiswanya itu kadang yang kurang. Makanya tapi... Makanya ada tuh kadang kita setahun sekali yang pengkaderan gabungan yang tadi dibilang sama teman-teman gitu. Pengkaderan gabungan tuh yang menyatukan semua kampus, UIN, Unsera, Uniba tuh, disatuin semua. Jadi semua selain pengkaderannya juga kita nyari kader, terus kita bisa kenal kampus-kampus yang lain. Di situ keunggulannya mungkin.
1: Kalau ngomongin zaman tuh saya ngerasa sedih aja gitu.
0: Aduh, kenapa gitu? Gak ada tisu lagi gua nih. Gak ada tisu. Kenapa nih Bang Sule?
1: Padahal sebenarnya imik ini relevan banget gitu. Karena kan nyakupnya semi profesi. Iya, ya. Betul. Contoh kita tuh. Sayang karena saya ngerasa kayak saya kan dari UIN ya mas. Gitu. Karena menurut saya kalau misalnya di UIN itu hanya ngejelasin tentang kalau masuk kelas kita. Cuman hanya teori dan teori. Nah di saat di sini saya gue masukin mikin nih gitu tuh, gue ngerasa ada tempat nih, aja gue bisa apa namanya kayak ternyata bisa lebih ngasah lagi nih kayak ke jurnalistiknya, broadcastingnya gitu. Karena kan pas waktu dulu pun gitu, pas saya masih aktif banget ya di IMIK itu, jadi banyak fasilitasnya gitu tuh. Contoh kita yang tadi kita nggak bisa megang kamera yang profesional, akhirnya mendapatkan itu gitu, bisa megang kamera profesional segala macam dan link-link yang lain seperti itu.
0: Wah, bisa eksplor ya.
1: Makanya ini kalau rada berhenti tuh kayak gimana gitu. Harusnya saya
0: gitu ya.
1: Harusnya terus.
2: Tanda kutipnya enggak ada yang dikeker sih.
0: itu tujuan lainnya.
3: Iya, bonus. Maksudnya di situ, Gol. Iya.
0: Gol dipatahin coba.
1: Iya, boleh.
0: Tapi yang terpenting emang skillnya itu kepake. Apalagi kalau kita ngomongin dunia kerja, dunia karir di zaman sekarang gitu kan. Jadi tahun kedua buat kamu yang megang kameranya masih geter gitu ya. Bisa join ini.
1: Bisa itu.
0: Yang ngerasa public speakingnya masih kurang juga ya Bang ya. Bisa juga. Bisa. Karena sebenarnya yang di pelajaran itu bukan cuman terfokus ke broadcasting doang ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Lebih luas gitu ya.
1: Lebih luas.
0: Gitu ya. Gitu. Jadi buat kamu yang kira-kira penasaran, kira-kira gue dapat apa aja nih. Bisa langsung aja join kayak gitu ya.
1: Boleh
0: gitu.
1: Banget.
0: Okay. Dan ini Bang Sule, Bang Sarul, Bang Emil, udah ada yang nanya di YouTube kita, udah siap ditanya belum nih?
1: Wah siap banget.
0: Gak kabur kan ini?
1: Takut yang, iya. Yang nanya yang deg-degan apa kita yang deg-degan?
3: Siap-siap tapi merinding ya.
0: Ini pertanyaannya mau jawabnya cepet-cepetan kayak kuis apa barengan aja nih?
1: Oke,
0: angkat tangan semua. Gak ada tombolnya masalahnya nih.
2: Cepet-cepetan boleh lah ya.
0: Barengan aja lah ya jawabnya.
1: Iya boleh. Boleh.
0: Jadi ini teman kedua ada pertanyaan dari Ed Friska Belan Opianti 2, panjang banget sih.
1: Halo Friska.
0: Jangan kenal nih, jangan kenal. Katanya mau tanya dong, IMIKI ini bisa gak sih ngehasilin dari segi finansial? Biar kayak gak usah ada uang kas atau iuran gitu. Boleh, siapa nih mau jawab nih?
3: Nah, boleh
1: so, bang. Mas Sahrul kira ya.
0: Mas Sahrul?
1: Iya.
3: Finansial banget.
1: Finansial banget soalnya.
0: Ini keuangan ya?
1: Keuangan.
0: Keuangan.
2: Kalau finansialnya iya. Belum freedom ini.
1: Sahrul. Tadinya Purbaya mau diganti sama Kang Sahrul ini.
2: Jangan bawa-bawa Purbaya. Sama sedih duit sebenarnya ya. Kalau menindaklanjuti omongan Kak Priska mungkin ya. Perihal gimana sih caranya ngidupin tanpa harus mengeluarkan uang gitu. Kalau di kita di Miki gitu, ada beberapa yang kadang kita enggak eksploitasi kader ya gitu. Tapi beberapa orang atau beberapa yang udah kelihatan tuh tadi yang kata Kang Sule gitu. Dia yang tadinya awalnya megang kameranya geter, jadi profesional, jadi bisa gitu. Nah, ketika ada senior atau ada kita dari luar gitu yang kita kenal wedding, nah dari mereka lah kita dapat gitu. Bahkan bukan cuma enggak bayar. Merekanya bisa menghasilkan uang dari situ. Tapi perlu diluruskan ya,
0: yes.
2: Di organisasi itu menurut saya pribadi, menurut gue pribadi gitu, bukan perihal lo cari uang gitu.
0: Benar-benar.
2: Banyak persepsi salah di situ menurut gue gitu. Yang penting lo bisa dulu, lo belajar dulu, lo mau dulu, baru nanti di situ bisa mungkin menghasilkan uangnya.
0: Yes, gitu. Itu tujuan besarnya ya. Tujuan jadi kalau tujuan utama masuk organisasi biar dapat uang jajan, kayaknya udah agak keliru.
1: Nah, iya betul.
0: Mending kerja.
1: Kalau nah, kalau mau cepet bener langsung kerja atau nguli sih ya.
0: Gitu ya, yang penting iya. Itu tadi teman perdua ya. Dan semoga bisa ngejawab tadi ya, Friska Bella Nopianti 236 panjang okay. Banget ini. Bisa ngejawab gitu, jadi intinya kalau mau masuk organisasi ya jangan fokus duitnya dulu, fullnya dulu, skillnya dulu, dari skill nanti kamu bisa dapat cuan.
2: Nah, bisa dapat
0: gitu,
2: cuan, benar.
0: Gitu ya. Dan selanjutnya ini dari Instagram ada yang komen, ini bukan nanya nih, ini yeah. Komen nih, ini komen. Tipe-tipe netizen nih. Yeah. Wah,
3: curiga ini, nih, ada netizen-netizen.
2: Soalnya banyak fansnya nih yang
0: asik.
2: Di tengah.
1: Asik. Yang tengah.
0: Ini dari @ask.revi, katanya tiga trio idaman calon penerus Coki Pardede Tretan Muslim. Ini ngejudge kayaknya nih, iya. Tapi ini mau diaminin gak nih?
3: Itu fans
1: sih. Kayaknya fans sih ya, itu. Fans
0: tuh. Jangan kenal lagi, kenal gak nih?
1: Kurang.
0: Ini kelihatan bercandaan tongkrongan banget nih, kelihatan banget nih.
1: Orang pusing awas mas.
0: Orang pusing awas mas, jangan diganggu ya biasanya orang pusing ya. Thank you banget ya tamu radio yang udah komen di YouTube. Semoga menjawab tadi ya buat Kakak Friska dan yang udah ini yang udah ngeledek juga nih di Instagram nih. Yang udah komen-komen. Thank you juga gitu ya. Semoga beneran jadi penerus Coki Pardede nih ya. Tretan Muslim nih. Siapa tahu gitu.
2: Boleh lah, boleh lah.
0: Boleh ya, boleh. Boleh. Amin. Amin. Diaminin.
2: Diaminin.
0: Oke, okay, tadi kita udah jawab-jawab pertanyaan dari viewer. Thank you sekali lagi teman berdua. Dan sekarang balik lagi gue yang nanya nih bang.
2: Boleh,
0: ya, okay. Kita masuk lagi ke ranah komunitasnya itu sendiri. Mungkin ini lebih dalam lagi gitu ya. Biasanya di kajian-kajian tadi ya, di kegiatan kajian itu ada tema-tema nggak? Tiap kajian beda tema atau sama aja biasanya?
3: Kita beda sih, sama aja. Misalkan kalau misalkan kajian-kajian yang berbau pelatihan soft skill dan hard skill,
0: yes,
3: kan.
0: Yes.
3: Karena kan sebelum kayak misalkan ada kajian public speaking nih, mungkin ya emang sebelum ada praktiknya secara 70% misalkan persentasenya, tapi kan di 30% itu kita harus ada muatan teori terlebih dahulu gitu tuh, dengan tips and triknya gitu tuh. Okay. Atau misalkan kita di kajian media content creator ya,
2: content
3: creator kan nggak ujung-ujung kita langsung praktik kan gitu, pasti ada dong teori-teori yang harus kita pahami.
0: Wajib,
3: dulu nih gitu
0: ya,
3: nih siapa segala macam. Nah itu kan yang harus perlu kita didiskusiin bareng-bareng. Nah sebelum ngelatih ke secara skill praktik gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kajian-kajiannya beda-beda sih, nggak secara satu khusus judul gitu, satu ini nggak.
0: Ya karena ilmunya juga yang mau dikasihkan banyak juga, nah, gitu iya. Maka temanya juga bermacam-macam kayak gitu ya.
3: Bidangnya media sih.
0: Yang penting masih dalam satu.
3: Satu lingkup
1: gitu ya.
0: Media.
1: Komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Komunikasi. Kayak
0: komunikasi. Gitu ya. I see. Terus biasanya menurut kacamata abang-abang sekalian gini ya, yang udah cukup lama lah ya bergabung di organisasi ini. Udah berapa lama BTW? Udah berapa lama nih gabung?
3: Berapa ya? Kita ada kali 4 tahun,
1: 4 tahun,
3: 5 tahun ya.
1: 4 sampai 5 tahun kita sudah di Miki.
0: Udah sepuh sih ini sepuh masuknya sih. Tuir-tuir ini. Udah banyak asam garam kayaknya
1: iya,
0: ya,
3: dilalui ini ya. Asin banget sih ini.
0: Asin banget. Udah kayak keringet tuh ya.
1: Yang awalnya jadi Romli sekarang jadi pasukan Enjoy ya.
0: Asik sih. Pasukan Enjoy.
1: Romli apa tuh? Rombongan liar gitu.
0: Liar banget dia berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi setelah 5 tahun kurang lebih lah ya, 5 tahun bergabung, menurut pandangan abang-abang sekalian, manfaat nyata yang kelihatan nih, yang dirasain sama mahasiswa-mahasiswa gitu ya, orang-orang yang gabung tuh apa tuh, yang biasanya, kebanyakan? Ya udah kelihatan nyata. Nih, dampak nyatanya.
2: Kalau dampak nyata, jangan ke orang lain lah, ke saya lah dulu gitu,
0: boleh,
2: ke gua dulu gitu. Dampak nyatanya ya, kalau jujur gitu bukan merendahkan di kelas gitu, tapi kan di kelas kan mayoritas dan kebanyakan kan teori.
0: Betul.
2: Kalau kita di IMIKI itu, maksudnya kalau di IMIKI-IMIKI kampus lain, di kampus lain dan di kampus kita, teori itu paling di kajian sama kita di ngulik, sisanya kita praktek. Walaupun misalkan beberapa kita nggak punya alat-alat kan, tapi ada senior atau ada teman-teman kita buka jaringan sama kampus lain. Misalkan contoh kalau di kita misalkan nggak ada studio radio gitu, atau ruangan podcast atau dan yang lain-lain, kita bisa kontak mereka gitu. Di situ kita bukan cuma belajar secara teori ya, okay. Gitu. Tapi kita juga langsung praktek gitu. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita apa ya, kan kadang kita mateng nih, nggak semua orang kan mateng di praktek,
0: benar,
2: nggak semua orang juga mateng di teori, tapi yes. Ketika kita teorinya balance, prakteknya balance, nah di situ kita bisa evaluasi itu sih, okay. Soft skillnya kita dapat di situ gitu,
0: soft dan hard wajib balance, nah, lah
2: wajib
0: ya,
2: balance gitu.
0: Tapi ya sih gue juga relax sih sama jawaban Akang Sahrul nih ya,
2: boleh,
0: karena
2: boleh.
0: Kadang tantangan di lapangan tuh beda sama teori kadang tuh
2: ada aja nemunya
0: dan cukup sering biasanya. Kadang juga bukan kadang sih, emang harusnya kita juga ada momen di mana tuh learn by doing ya, kayak belajar dari kesalahan di lapangan, dan biasanya itu yang emang lebih relevan dan lebih kepake lah ya,
2: yeah.
0: Apalagi kalau ngomongin kita tadi mau ke dunia karir, ke jenjang lebih serius yang hasilin cuan kayak gitu. Jadi tahun produk gue bisa bilang ini wadah yang lengkap buat gue, paket lengkap lah,
2: paket
0: ini
2: lengkap.
0: Udah kayak junk food nih, paket lengkap nih. Paket 15.000 gitu ya. Ada teorinya, ada kuat gitu kan, gak ketinggalan lah. Teori kan emang wajib di awal, tapi prakteknya juga ternyata gak kalah banyak kayak gitu ya. Jadi buat gue harusnya sih, gue percaya di Serang nih mungkin khususnya banyak anak muda yang dia tuh pengen sebenarnya ngulik skill, ngulik ilmu di bidang-bidang komunikasi media.
2: Betul.
0: Gitu ya. Apalagi sekarang zaman ya media.
2: Betul.
0: Ya gak sih gitu. Iya. Jadi buat gue ini satu wadah yang apa ya, kesempatan emas teman kedua buat kamu yang mau ngasah skill lebih dalam gitu ya, boleh join mungkin.
2: Nah,
0: kita belum bahas ya step-step joinnya nih ya.
2: Iya.
0: Tadi belum. Nanti mungkin di akhir kali ya.
2: Boleh, ya mungkin ya.
0: Di akhir aja. Kita save the best for the last.
2: Nah, sama. Bisa aja nih spoiler ya.
1: Tapi ini loh, jangan nyempelekan teori juga.
2: Boleh.
1: Nah, yes. Karena iya. di mana di IMIKI ini saya dapat juga nih ilmu nih. Contoh yang semisal di media sosial, contoh TikTok deh kita anggap aja. Pertama, jadi ada yang katanya kalau bikin media konten tuh harus pertama ada hook lah, katanya.
0: Iya, benar.
1: Call to action lah, nah, kayak gitu. Terus juga kalau mau bikin apa konten tuh harus kayak niche-nya harus apa lah, kayak gitu-gitu loh. Baru tuh kita bisa. Yang tadinya awalnya saya mikir kayak bikin TikTok ya udah gitu, jedak jeduk gitu, ex-loma dan lain-lain gitu. Ternyata ada ilmunya loh kayak gitu.
0: Jedak jeduk langsung ke arah sana ya.
1: Nah, itu salah satu yang saya ingat ya gitu, itu teori.
2: Tapi karena emang beliau juga udah memulai gitu kalau di TikTok. Kebetulan affiliate kecil-kecilan.
0: Asik. Kecil-kecilnya kecil apa?
1: Kecil TikTok-nya.
2: Kecil tapi besar.
1: Besar. Nah,
0: kecilnya merendah doang nih kecilnya nih.
2: Iya.
1: Enggak lah, belum.
2: Kecil. Tapi alhamdulillah udah ada lah ya pendapatan.
1: Ingin memulai lah ya, sepertinya lebih itu.
2: Terus belajar
0: wajib.
1: Hiburan harus terus. Harus.
0: Jadi emang harus kesinambungan lah ya, teori praktek, percuma kita nyoba langsung praktek, tiba-tiba praktek tapi gak tahu teori ya. Sama aja gitu ya.
1: Harus balance yang tadi bilang
0: Mas. Harus balance gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba kamu tahun kedua, aduh bosen lah teori aja langsung praktek. Gimana nanti megang kamera gak ada teorinya, sama aja gitu kan. Gak tahu tombolnya yang mana kayak
1: dapet
0: gitu.
1: Dapet lensanya masih ditutup ya.
0: Tapi udah ngerekam gitu ya. Doang tuh. Oke, terus ini mungkin pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang-orang gitu ya, anak muda di luar sana nih Bang, yang mau join organisasi ini gitu ya. Gimana cara ngebagi waktunya Bang, antara organisasi, kehidupan sehari-hari, dan kegiatan di luar itu? Ini buat gue ini salah satu yang krusial juga gitu.
2: Iya, benar.
1: Betul. Boleh nih apa?
3: Sepengalaman saya pribadi sih.
0: Boleh, silahkan.
1: Kita sih, iya, kita lebih pasti ke pribadi, nggak mau ngejudge terus, gitu.
3: Ngebagi waktu antara apa kegiatan organisasi
1: dan rumah pekerjaan dan lain-lain
3: di kampus sama kegiatan sehari-hari kan, yes, gitu tuh. Kita punya tiga kehidupan tuh ya. Lumayan berat sih bang, lumayan
0: jujur.
3: Ya kadang ada beberapa hal juga, salah satunya harus kita korbanin gitu tuh. Kalau misalkan kita tergantung menentukan skala prioritas sih. Misalkan di bulan pertama skala prioritas kita, kita lagi fokus di dalam organisasi. Ya mungkin ada dua hal kayak misalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa misalkan kuliah ya, atau kewajiban sebagai di rumah. Itu harus kadang ada yang di kita sisih, kita tinggalin gitu tuh.
0: Okay.
3: Ya emang ada konsekuensi yang harus kita bayar kan, yes, gitu tuh. Mungkin ya karena di kelas, misalkan kalau di kelas nilai anjlok atau telat tinggal lulus kan, kan kayak telat lulus kayak gitu-gitu tuh, TL gitu ya.
1: Untungnya saya bagus nih.
3: Kegiatan sehari-hari kita biasanya sering bersosialisasi sama masyarakat kan, gitu secara normal gitu. Kita jarang ada di rumah gitu kan. Nah itu kan mungkin konsekuensi yang harus kita bayar. Nah secara pribadi saya pun juga saya ngalamin hal-hal seperti itu gitu. Oh, gitu. Makanya tergantung prioritas, skala prioritas kita sih gitu. Cuma jangan terlalu berlebihan juga sih, yes, gitu. Kalau misalkan kayaknya full, kayak misalkan kita udah 4 tahun 5 tahun nih.
2: Iya.
3: Full di organisasi aja ya, oh, kita susah dong gitu. Yeah. Kalau di organisasi terus kita kapan punya duitnya katanya kan?
2: Duit bukan duit lagi aja duit, kan?
0: Iya.
3: Tempat cari ilmu, tempat ngembangin karir, tempat ngembangin potensi kita lah gitu. Yeah. Nah itu sih.
0: Ini nilai anjlok pengalaman Bang Emil bukan nih nilai anjlok.
3: Pengalaman banget sih ini.
1: Pengalaman itu.
3: Relate.
2: Urusan
3: relate
2: hati ini.
3: Sebagai buat bahan jangan contoh lah kita.
1: Karena kalau kita mau karirnya finansial ya udah jangan di kampus seperti itu. Ya kan kampus mah hanya miniatur state gitu. Stat. Makanya tadi salah tuh kalau misalnya di organisasi jadi duit orang miniatur state kan gambaran dunia kecil gitu loh. Ya kita harus ke dunia realita yang nyata baru kita cari finansial seperti itu.
0: Again, saya harus balance lagi sih.
1: Gen Z ini repot.
0: Repot nih bang ya Gen Z ya.
1: Iya. Repot pada tapi pengen santai ya.
2: Tapi ada fakta menarik.
3: Apa tuh?
2: Gimana tuh? Sebenarnya kita kadang bingung ngelola uang, ngelola kehidupan gitu, ngelola dan yang lain-lain. Sama ngelola waktu. Padahal dari semua itu jumlah yang gak pernah berubah cuma waktu. Cuma 24 jam.
0: Benar.
2: Ya kan? Sementara kadang kita keteteran. Uang kan udah jelas ya. Kadang misalkan contoh misalkan kita gaji 1 bulan 4 juta gitu. Keluar ini, keluar itu, bulan depan belum tentu kita ada angsuran yang lain, ada angsuran yang lain. Tapi waktu enggak pernah berubah, tetap 24 jam. Wow. Tapi kita bingung kadang ngelolanya. Tapi gua juga pribadi masih belajar gitu.
0: I see.
1: Berarti harus semangat. Kita bukan cari kerja tapi cari uang.
2: Uang lagi aja deh.
0: Aduh. Jadi teman-teman dua, buat kamu yang butuh financial advisor boleh hubungin
1: Kementerian Keuangan IMIKI Banten.
0: Boleh hubungin ya. Nomornya ada di bawah.
2: Nomornya. Pantes anaknya Purbaya ngechat saya. Ajak mancing.
0: Oh serius?
2: Iya.
0: Ikut dong.
2: Si bercanda itu.
0: Oh, aduh, keren serius. Yus mau ikut mancing tadi ya. Oke, jadi gitu ya tamu kedua, emang sih ujung-ujungnya tetap harus balance ya. Bukan cuma teori praktek, tapi soal ilmu kehidupan aja harus balance ya. Dan tadi benar kata Bang Emil juga, kalau kita mau mengejar sesuatu, harus siap menghadapi resiko gitu ya. Apalagi kalau ngomongin skala prioritas nih, gitu kan. Pasti ada satu hal yang kita tuh sisihin nih, paling bawah demi satu hal yang ini nih yang utama. Dan pasti hal yang bawah ini tuh bakal berbarengan dengan resiko yang mau gak mau kita hadepin. Betul. Gitu ya. Dan so far Bang Emil bisa nih ngadepin resikonya nih Bang ya?
3: Sejauh ini sih, adapun resiko yang saya terima atau konsekuensi yang saya rasain ya, saya selalu ngadepin sih, gak kabur gitu, gak ngindarin gitu.
0: Nah itu dia.
3: Karena jadi intern dosen ya udah biasa.
0: Kehidupan kampus lah ya, kampus, udah biasa.
3: Kehidupan di rumah gak bermasyarakat, diomongin tetangga ya gak biasa, itu resiko aja biasa.
1: Tapi lebih ke arah wayahna gak sih kalau bahasa Serang ya mah?
3: Oh lagi wayahnya, wayahnya ya gitu.
1: Soalnya kalau menurut saya ya, kalau anak mahasiswa atau anak kampus gitu, ya kalau kampus tuh jangan jadi kupu-kupu aja gitu loh. Lebih harus minimal gitu. Nah betul, minimal ya. Kalau nggak ngampus sambil kerja gitu, kalau nggak kuliah, maksudnya kuliah sambil nggak kerja, kuliah sambil usaha, kuliah sambil organisasi itu, kayak gitu. Daripada jadi kupu-kupu yang katanya cuman mau nyari apa kuliah teori-teori pulang doang gitu. Mas ya.
3: Kelas doang kan.
1: Iya.
3: Kelas kelar.
1: Biasanya mah kayak mengegugurin doang gitu. Iya. Itu kurang bagus.
0: Yes, lebih baik kalau masih ada waktu luang banyak ya bang ya.
1: Iya.
0: Ikut. Misal kamu mungkin gak mau kerja dulu, bisa ikut organisasi yang terdekat gitu.
3: Magang kan?
0: Yes.
3: Usaha misalkan jualan.
0: Nah usaha boleh. Atau kamu mau kerja tapi bingung skillnya belum kebentuk, join IMIKI.
1: Nah, semangat masuk boleh boleh.
0: Iya masuk IMIKI.
2: Masuk deh.
0: Dijamin jadi skillful lah ya, gitu, sesuai bidang gitu kan.
1: Full cream
0: itu. Full cream, creamy banget kayak kopi ya. Oke, okay, Bang, mungkin ini udah saatnya kita ngomongin mungkin step-stepnya nih Bang. Mungkin di antara teman-teman dua udah ada yang mulai tertarik. Kira-kira dari awal sampai join tuh gimana Bang caranya?
2: Mungkin kalau saya sama Kang Emil kan masuknya terakhir ya. Ada yang lebih pertama nih.
0: Aduh, dilempar lagi nih.
2: Teman-teman perlu dengar dari beliau sih.
0: Oke, okay, boleh.
2: Dari beliau, iya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: mungkin kita serahkan pada Kang Sulaiman ya.
0: Okay.
2: Kang
0: Sule. Lempar jawaban nih.
1: Ini langkah-langkah atau seperti apa ini?
0: Boleh step-stepnya Bang ya. Apa yang perlu dilakuin, prosesnya bakal gimana? Monggo.
1: Sebenarnya pertama ya mau aja dulu gitu dan ya mau cari tahu mungkin ya kalau untuk step-stepnya ya. Ya step-nya seperti biasa sih, cuman kayak ya ngisi formulir segala macam. Yang penting kita tuh udah mau aja dulu di IMIKI untuk berproses. Itu gampang, gak bakal apa namanya dinyusahin kok kita. Cuman hanya step-nya ya mungkin ya kita mahasiswa ilmu komunikasi gitu persyaratannya. Sehabis itu biasa yang tadi dibilang Saru, kita biasanya membuka stand kalau di setiap universitas seperti di Unsera atau di UIN ataupun di Untirta, yaitu yang di Banten ya, di Serang lah terlebihnya kalau kita di Serang. Ya tinggal datangin aja tuh stand yang di dekat universitas kalian. Langsung tanya-tanya di situ dan daftar sih, minta formulir, daftar. Ya mungkin nanti kita baru jadwalin untuk kaderisasi seperti itu sih. Segampang itu dan sesimpel itu.
0: Segampang itu emang benar sih. Enggak ada kriteria itu. Khusus apa gitu yang ribet-ribet.
1: Tidak ada. Yang penting kalian mahasiswa ilmu komunikasi.
0: Niat dan
1: niat,
0: komitmen.
1: Komitmen dan juga sebenarnya enggak ada batasan kayak untuk maba dulu ataupun emang dia udah senior. Kalau emang dia masih mau berproses di semester 8 pun yang sudah titik-titik akhir, masih bisa kok.
0: Oh, it's okay. It's welcome okay. Ya.
1: Welcome okay. Banget ya.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi nomor 2 itu dicatat tadi ya, sebenarnya gampang sih itu ya caranya. Kalaupun ada stand kayaknya lebih gampang ya buat tanya-tanya detail
2: iya,
0: ya.
2: Iya. Bisa tanya-tanya.
0: Tapi bisa juga sosmed gitu bisa enggak Bang buat tanya-tanya
2: detail? Sosmed bisa.
0: Dispil boleh nama sosmednya Bang?
3: Tuh. Nama sosmednya IMIKI Cabang Banten.
0: IMIKI Cabang Banten kecil semua.
3: Kecil semua. At IMIKI Cabang Banten ya.
0: Yes, bisa langsung tanya-tanya boleh. Itu nanti yang ngejawab Kang Sule bukan tuh yang ngejawab.
3: Ada admin.
1: Ada lagi. Ada admin. Iya. Biasanya juga kita kalau misalnya ada pembukaan diklat gitu kita sisipkan tuh linknya di biodata.
3: Di bio media. Instagram biasanya. Yeah,
0: yeah. Yes. Instagram, seperti itu. Jadi buat kamu mungkin yang mau sedikit ngelihat gimana kegiatannya apa aja, bayangannya, info detail gimana, bisa langsung pantengin ya sosmednya
1: IMIKI
0: Cabang Banten. Dan di situ nanti kalau ada hal-hal update juga bakal di post ya Bang ya.
1: Iya.
0: Di bio atau di feed mungkin gitu. Jadi follow aja langsung dah gitu ya. Oke, okay, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir abang-abang dan gue pengen masing-masing dari kalian jawabannya beda nih.
3: Wow, closing statement dong ini.
0: Closing statement.
1: Iya.
0: Pesan untuk mahasiswa komunikasi yang mau join organisasi ini universal nih Bang, berarti nih. Ada enggak? Pesan-pesan khusus.
3: Pesan buat mahasiswa yang mau join organisasi.
0: Iya.
3: Gimana? Siapa dulu?
2: Boleh
1: siapa?
2: NT dulu.
0: NT dulu.
1: Sini.
0: Oh, boleh.
3: Ya, Bang. Pesan organisasi, pesan kepada mahasiswa sekarang ya. Mm-hmm. Untuk yang mau join organisasi ya. Mm-hmm. Mungkin yang saya rasain di organisasi itu terlalu apa ya? Terlalu berlebihan sih. Kalau menurut saya pribadi dari organisasi saya terlalu berlebihan gitu tuh. Okay. Nah, ini reminder sih buat teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk. Sekarang kan lagi musim PKKMB nih, ospek-ospekan gitu.
0: Bener.
3: Teman-teman mahasiswa di kampus-kampus yang khususnya ada di Banten ikut aja organisasi, cuma jangan terlalu berlebihan gitu tuh. Karena menurut saya sekarang organisasi itu bisa dilihat relevan dan tidak relevan tergantung kacamata kita gitu, tergantung kebutuhan
0: setuju.
3: Kita gitu.
0: Setuju.
3: Kalau misalkan kebutuhan kita gak ada di organisasi, mending jangan deh gitu. Kasian, gak bisa habisin waktu kan, akhirnya kita gak dapat apa-apa, akhirnya kita nyalah-nyalahin organisasi kan ntar ya gitu tuh.
0: Yes.
3: Mending kalian tentuin dulu passion kalian apa gitu tuh, kebutuhan kalian apa, pengen minat di bidang apa, nah. Lalu kalian baru tentukan ikut organisasi apa atau misalkan usaha apa gitu, hal-hal yang sesuai dengan diri kita aja gitu, yang relevan dengan diri kita pribadi. Jadi jangan hanya langsung ikut-ikut organisasi, udah ikut aja, coba dulu, akhirnya kita nyemplung di situ lama kelamaan bingung, nggak tahu arah, udah lulus ya udah bingung sendiri aja, nggak dapat goals apa-apa gitu.
0: Yes, harus dilihat dulu kita butuh apa, gitu sesuai, ya, berguna nggak buat kita.
3: Nah,
0: jangan sampai kita ikut-ikut udah lama-lama pas sudah selesai nggak dapat apa-apa.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, okay, next boleh Bang ya. Sule.
1: Langsung nyambung aja. Yang penting kalian apapun itu ngelakuin tuh jangan setengah-setengah gitu. To the point gitu. Walaupun emang organisasi ya nggak apa-apa. Kalau yang mau masuk organisasi nggak sejelek itu juga dan nggak seburuk itu juga organisasi. Hmm. Apalagi kan sekarang lagi digoreng-goreng ya. Seperti di TikTok segala macam. Emang udah nggak terlalu relevan. Tapi ya kalau kalian belum nyobain ya cobain aja dulu gitu rasain. Karena ya yang bilang-bilang itu memang ya yang mereka cuma hanya nyelup gitu, yeah. Bukan yang sampai berenang kalau menurut saya. Seperti itulah.
3: Tenggelam.
1: Ya. Kalau tenggelam itu nggak ketolong ya, maaf itu.
0: Udah jauh tuh.
1: Iya betul. Jadi gitu nggak apa-apa, nggak seburuk itu sih. Benar, cobain aja lah kalau kata saya mau organisasi itu.
0: Yes. Oke, okay, next.
2: Kalau gua sih masuk lah. Makai waktu totalitas harus totalitas gitu. Tapi harus pinter juga manage waktu. Ingat waktu gak pernah berubah, tetap 24 jam ya. Terus jangan pernah ngebatesin ketika kita udah masuk organisasi kita gak temenan sama organisasi lain. Karena itu sering banget terjadi, okay, gitu. Okay. Ngebatesi, ah gua mah organisasinya A, lu organisasinya B, gua gak mau temenan sama lu gitu. Jangan, karena kita gak tahu siapa yang nanti bakal nolong kita gitu di kemudian hari ya. Terus satu lagi, dan orang-orang yang kadang ngomong organisasi itu gak penting, itu adalah orang-orang organisasi. Dan perlu diketahui, ngomong lo tahu organisasi itu gak penting karena lo udah masuk organisasi.
1: Yes.
0: Gitu. Wow, oke.
2: Terima kasih.
0: Tuh baru tahu tuh gue tuh tadi. Yeah. Itu quotes of the day tuh biasa kita kutip tuh. Ya, ada tanda kutipnya nih kalau di bawah nih. Baik Kang Sahrul. Gitu.
3: Quotes lagi aja ini. Quotes lagi
1: aja. Selain ke Menteri Keuangan, kamu itu filsuf.
0: Itu dia, motivator cocok sih Kang Sahrul.
3: Karena kebetulan pernah gondrong.
0: Oke, jadi tanpa dua diinget tadi ya, kayak pesan-pesan, kiat-kiatnya dari Kang Emil, Kang Sule, Kang Sahrul. Karena mau gimana pun mereka yang udah terjun, udah tenggelam belum nih Bang di organisasi?
1: Hampir tenggelam nih.
0: Hampir ya.
1: Pengen gak tertolong, alhamdulillah. Bisa ngambang lagi.
3: Ngapain?
0: Jadi buat kamu mungkin yang sekarang udah mulai tertarik, khususnya karena kalau kita ngomong zaman

0: Jadi tahun kedua buat gue ini kesempatan yang emas, wadah yang sangat-sangat relevan buat kamu yang mau terjun dan asah skill. Tapi jangan lupa, jangan cuma skill yang diasah, tapi otak juga diasah pakai teori ya bang ya.
1: Yeah.
0: Gitu ya, dan tenang aja, kamu bakal dibimbing, dibina, dan enjoy. Pokoknya seru ya bang ya prosesnya bang ya.
1: Seru.
0: Aman banget. So thank you banget nih Bang Emil, Bang Sule, Bang Sahrul udah kasih banyak ilmu, kasih banyak kiat-kiat, kasih banyak quotes tadi, banyak nih di bawah nih quotesnya. Semoga makin banyak anggotanya bang, amin.
1: Amin.
0: Ya. Dan ditunggu kalau ada nanti project-project, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin spesial, boleh nanti kita ngobrol lagi.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Diundang. Semoga nggak bosan nih diundang kesini.
2: Kita senang banget.
1: Senang banget ini. Bisa dikasih waktu seperti ini ya.
0: Asik. Dan gue pengen nanti kalau kalian kesini, gue pengen formasi duduknya kayak gini sama. Nggak boleh beda. Harus Kang Sule di tengah. So, Tam Prodo, walaupun Kang Emil, Kang Sule, Kang Sarul harus pamit, gue bakal tetap nemenin kamu sampai jam 12. So, stay tune di sini aja.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: 백투백.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Yo teman Pro 2, kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam Cerita Penutup Hari ini. Kayak biasa di Cerita Penutup Hari ini, gue bakal kasih kamu topik-topik obrolan yang siapa tahu relate sama kondisi kamu di malam hari ini, teman Pro 2. But anyway, gue mau tanya kabar kamu dulu nih di jam 21 lewat berapa nih? 28 menit ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan gue paham buat kamu mungkin ada yang lembur kali ya, di antara kamu lembur ngerjain kerja di tempat kerja gitu ya, ngerjain skripsi mungkin di kampus sampai malam di perpustakaan gitu ya. Ada nggak kayak gitu? Salut gue kalau ada yang sampai ngerjain skripsi di perpustakaan kampus sampai malam ya. Dan mungkin ada juga di antara kamu yang udah free gitu ya, udah gabut karena udah selesai semua kerjaannya. Apapun kondisi kamu teman Pro 2, gue tetap nemenin kamu. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung ke WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Dan siapa tahu lagu yang kamu request itu bisa menjadi perwakilan mood kamu di malam hari ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalusin.
4: Bisa aja ya, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Di Cekam Malam edisi hari ini tanggal 21 tahun ke-2, gue mau buka topik soal kenapa gitu ya anak zaman sekarang itu lebih dengerin sosmed daripada orang tua. Karena itu aja sempet terjadi di gue sih. Gue pernah jadi anak muda lah gitu ya, yang mungkin ada gak nurutnya gitu ya sama orang tua. Kamu pernah gak sih juga tahun ke-2 lagi ngobrol sama orang tua, terus tiba-tiba kamu dikasih nasehat gitu, kayak misal apa ya, jangan terlalu sering main HP misal. Tapi gak lama setelah itu, baru 5 menit kita malah buka TikTok, Instagram, YouTube, Twitter atau X ya. Dan apa ya, mungkin lucunya nasehat dari orang tua tuh belum tentu kita dengerin, tapi kalau ada video lewat FYP gitu ya, ada nasehat-nasehat dari FYP gitu yang rame, itu langsung kita dengerin dan ngerasain ini bener gitu ya. Nah mungkin ini jadi pertanyaan juga, kenapa sekarang anak muda lebih gampang percaya atau ngikutin apa yang muncul di media sosial ya tahun kedua dibanding perkataan orang tua? Apakah karena sosmed itu terasa lebih relate, atau mungkin karena cara orang tua menyampaikan nasihat gitu ya, atau hal baik itu kadang terkesan terlalu menggurui atau bahkan memojokkan gitu teman kedua? Karena menurut gue ini fenomena yang seru banget kalau kita bisa bahas bareng-bareng, dan gue pengen topi ofi kamu semua ya soal ini tahun kedua. Karena siapa tahu misteri ini nih sedikit banyaknya terjawab nih dari obrolan kita di Jaga Malam hari ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Tapi tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
3: Wow.
2: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator Ebus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?
4: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Mas Aldi di Jaga Malam ini tuh aman pro 2 dan kali ini gue mau kasih kamu beberapa pilihan lagu yang bisa jadi, bukan bisa jadi sih, kayaknya enak gitu ya kalau dijadiin pengantar tidur atau lalebay ya tahun pro 2. Nah, lagu pertama ini lagu dari Hozier ya, Cherry Wine tahun pro 2. Ini juga bisa dibilang lagu yang udah cukup lama sih. Ini tuh rilis di tahun 2015 atau 2016 gitu ya. Jujur, pertama kali gue tahu lagu ini tuh gara-gara gue tuh gak tau kenapa lagi liat TikTok, tiba-tiba ada muncul konten orang pakai backgroundnya lagu ini. Awalnya gue gak tau ini lagu siapa gitu ya. Tapi pas gue tanya-tanya, bukan tanya-tanya sih, gue liat-liat di komen ada yang nanya juga kebetulan. Dikasih tahu ini lagunya Hozier gitu ya. Ini tuh bawanya tuh calm gitu, lagunya bikin relax juga dan ternyata punya makna yang tersendiri juga lah. Kayak gitu ya. Kalau lagu ini tuh nyampein tentang struggle gitu lah, menghadapi kekerasan dalam rumah tangga ya. Dalam juga sih. Next ada Coldplay yang judulnya itu Sparks, Taman Pro 2. Siapa coba yang enggak tahu suara khas dari vokalis Coldplay Chris Martin, Taman Pro 2. Selain lagu yang populer ya, kayak The Scientist, yang menurut gue enak juga ya buat dijadiin lagu lalebay. Ternyata ada juga lagu yang judulnya Sparks, Taman Pro 2. Dan pertama kali gue denger lagu ini tuh di film apa gitu, gue inget filmnya tapi lupa judulnya. Itu tuh tentang wedding gitu, Taman Pro 2, dan ya ini menurut gue cocok buat lagu pengantar tidur. Dan selanjutnya band yang udah gak bersama lagi nih, One Direction, Taman Pro 2 ya, yang judulnya tuh I Want To Write You A Song. Lagu ini itu dari album Made in the AM ya kalau gak salah, dan album terakhir mereka sebelum break for a while ya. Nah, lagu ini tuh liriknya romantis sih tahun kedua, tapi juga punya aransemen musik dan apa ya, nada tuh yang buat gua, menurut gua cocok banget buat dijadiin lagu pengantar tidur. So, beberapa lagu ini mungkin agak asing buat kamu karena ini lagu udah cukup lama rilisnya, tapi percaya deh kalau kamu searching satu aja dari beberapa lagu ini, kamu bisa setuju. Ini lagu kayaknya cocok deh buat jadi pengantar tidur.

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.
1: Mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di jam 22 lewat 40 menit ini Taman Pro 2, ini ada satu rekaman lagu dari teman kita ya, ini Kak Lara Purnamasari yang minta diputerin lagu, katanya izin request lagu dari Tata Janeta yang Korbanmu. Boleh banget, thank you banget nih Lara Purnamasari udah request lagu di penghujung ya, sisa-sisa penghujung malam ini Taman Pro 2. Dan buat kamu yang belum sempat request lagu, juga masih ada cukup waktu nih sebelum jam 11 malam buat request-request, titip salam sebelum tidur juga mungkin gitu ya. Jadi gue masih nungguin nih requestan lagu dari kamu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan sebelum lanjut, kita dengerin dulu nih satu requestan lagu dari Lara Purnamasari. Ini dia Tata Janeta, Korbanmu.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Udah jam 11 malam teman Pradua, hampir 11 malam sih. Itu tandanya gue harus pamit undur diri ya. Thank you banget teman Pradua yang udah standby bareng gue, dan thank you juga yang udah tadi kita selesaikan bareng ya di talk show juga malam. Thank you juga yang udah request lagu teman Pradua. Semoga hari ini dan besok dan selamanya kamu selalu happy, dipermudah dalam segala urusan ya. Dan tentu aja jangan lupa buat dengerin terus RRI Pradua Banten teman Pradua, karena kita siap nemenin kamu dari subuh sampai larut malam, dari kamu baru bangun sampai balik lagi ke tidur ya. Dan jangan lupa nih terakhir deh, ini kamu download RRI Digital di Playstore kamu, karena kamu bisa banget nih dengerin siaran RRI Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten tapi Pro 2 seluruh Indonesia dengan penyiar-penyiar kece lainnya. So, tahun Pro 2, gue Nadi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 22 September 2026 dari Jalan Lengkas Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7. Ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta

harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Maka niat tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rezeki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rezeki, kunci rezeki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah

Kita ingat nilai salat itu kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. وبالله التوفيق والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Waktunya info pro 2 bareng aku BTB. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah memastikan penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras berjalan bersama penguatan stabilisasi harga dan pasokan.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Lim Yuna dari Girls Generation dipastikan membintangi remake Korea serial Jepang Unnatural. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh tim produksi pada Jumat lalu, di mana Unnatural merupakan drama misteri medis produksi TVN yang diadaptasi dari serial Jepang pemenang penghargaan dengan judul yang sama. Drama ini mengisahkan para ahli patologi forensik yang berupaya mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus kematian tidak wajar.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Malaysia pada perempat final Asian Games 2026. Jonathan Christie dan juga kolega memberi kemenangan untuk merebut tiket semifinal. Dan laga bergu putra berlangsung hari ini Selasa 22 September 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali BTB kembali menjadi teman terbaik kamu nih. Dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 hari ini di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Berbagai informasi menarik bakalan BT sajikan untuk kamu teman Pro 2 dengan pastinya musik-musik yang membuat kamu semakin bersemangat gitu ya. Untuk memulai pagi hari ini teman Pro 2. Kita mulai dari film Korea nih teman Pro 2. Ada film The Intern versi Korea yang dibintangi oleh Han So-hee dan juga Choi Min-sik yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober ini. Ini guys, kalau kamu nggak tahu teman Pro 2, setelah lebih dari 10 tahun, film The Intern yang dibintangi oleh Anne Hathaway dan juga Robert De Niro di remake menjadi versi Korea dan mempertemukan dua aktor besar yang dikenal lewat The World of the Married dan juga Old Boy. Masih sama seperti film originalnya, The Intern ini bakal menceritakan dinamika unik hubungan kerja lintas generasi dari kedua pemeran utama di lingkungan kantor modern. Choi Min-sik dan juga Han So-hee akan menunjukkan chemistry antara sosok pekerja senior yang kembali ke dunia kerja sebagai anak magang dengan bos muda yang ambisius. Han So-hee akan memerankan Sun-woo, yaitu CEO muda yang kerjanya gila-gilaan banget teman Pro 2, sementara Choi Min-sik berperan sebagai Ki-ho, pekerja magang dengan pengalaman 37 tahun. Siapa nih yang excited teman Pro 2?

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan informasi terupdate to date lainnya datang dari sebuah perusahaan di Jepang yang mengembangkan shelter terapung yang dirancang sebagai tempat berlindung saat tsunami dan juga banjir besar datang. Bernama Safe Plus, kapsul ini akan ikut mengapung terbawa arus untuk melindungi orang-orang di dalamnya hingga air surut dan bantuan tiba. Dilansir dari laman resminya Teman Pro 2, Safe Plus ini dikembangkan Tajima Motor Corporation sebagai respons atas bencana gempa dan juga tsunami besar di Jepang pada 11 Maret 2011. Perusahaan tersebut memanfaatkan pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam membangun mobil balap untuk menciptakan shelter yang ringan tapi tetap tahan benturan. Dan menariknya, shelter ini juga dirancang supaya bisa digunakan sebagai ruangan tambahan dalam keseharian. Tapi dalam kondisi darurat, Safe Plus dapat menampung para pengungsi dengan fasilitas berupa bangku bersabuk pengaman 4 titik, pelindung kepala, beberapa jendela hingga ruang penyimpanan makanan dan air. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira mau beli nggak nih Shelter Plus ini untuk melindungi kamu dari bencana banjir dan juga gempa bumi, Teman Pro 2?

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Win by Etis, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 54 menit pagi hari ini. Dan informasi trap to date lainnya datang dari film Lagi Probation. Resmi mengumumkan jajaran pemain yang terdiri dari Aura Ribeiro, Raibong, Gabriel Eka Putri, Dava Wardana, Ara Fahrianti, dan juga Lutfi Avansyah, teman Pro 2. Keenamnya akan memerankan 6 anak muda, yaitu Bintang, Bima, Claudia, Mika, Velma, dan juga Damai, yang dipertemukan dalam lingkungan kerja. Disutradarai oleh Aki Hekageri, film terbaru dari Best.id ini diadaptasi dari buku karya Samuel Rai, di mana film Lagi Probation sendiri dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026.